pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan. Produk dari Kota Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

9.52 menelamu teman terbaik kamu. Selamat pagi teman pro 2. Sekarang barengan gue Indra Viko di pagi hari ini untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Seperti biasa, gue bakal temenin kalian semua di pagi hari ini dengan informasi yang sudah gue siapin. Dan juga nanti gue ingetin bahwa jam 9 kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang sudah kita share di Instagram. Siapakah dia? Langsung aja lo berangkat ke IG Produa FM ya, di @produa_btl, biar lo tahu langsung siapa narasumber kita dan kita bakal ngebahas apa di sana nanti ya. Kayak gitu, oke? Okay? Yaudah pokoknya buat kalian semua yang sekarang sedang ribet-ribetnya ya, karena hari Senin gitu kan, banyak banget kegiatan gitu. Bukan kegiatan sih, hari Senin kan memang biasanya hari yang sibuk banget gitu kan. Nah, jadi buat lo semua kalau misalnya gupek pagi-pagi, memang lo harus biasanya siapin dari awal gitu. Kayak misalnya gosok baju itu berarti harus dari semalam gitu. Bangun pagi, ya misalnya jam 6 bangun di jam 5. Ribet ya memang ya. Cuman ya daripada kenapa-napa gitu kan ya, kayak macet terus juga terlambat ke tempat kerja lo atau ke kampus, ke sekolah. Jadi memang harus dipersiapkan lebih dini begitu ya. Ya udah pokoknya jangan ke mana-mana teman pro 2, nanti gue bakal balik lagi dengan informasi yang sudah gue siapin dan juga lagu-lagu sudah gue playlist yang bisa nemenin kalian semua beraktivitas di hari ini. Jangan ke mana-mana, oke? Okay?

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: guys.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
5: 95 FM Pro 2 RRI Bantar Lampung.

Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa, Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Kamu, perjuara ribet Lampung.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Spada pagi hari ini. Dan kita tadi bakalan, tadi kita sudah sempat sounding ya. Kita bakal ngobrol dengan narasumber yang tadi masih gua rahasiain sebenarnya. Kita bakalan ngobrol langsung di studio atau lewat telepon gitu ya. Dan juga belum gua kasih tahu siapakah narasumber kita. Tapi kalau misalnya lu sudah ke Instagram kita, lu pasti sudah tahu narasumber kita di pagi hari ini siapa. Nah, topik kita di pagi hari ini adalah petani masa kini dari tanah lokal tembus tren kekinian. Jadi kalau misalnya kita ngomongin petani nih, teman Pro 2 ya, mungkin di pikiran kita tuh langsung kebayang kayak sawah, cangkol, tanah gitu. Terus aktivitas bertani yang identik dengan cara-cara yang mungkin bisa dibilang konvensional. Nah, tapi dunia pertanian sekarang ini, teman Pro 2, sudah berkembang jauh lebih modern. Nah, anak muda pun sekarang sudah mulai melihat pertanian itu bukan cuma sebagai pekerjaan, tapi juga sebagai peluang usaha yang bisa dikembangkan dengan teknologi, terus juga kreativitas, bahkan ngikutin tren yang sedang diminati oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah hidroponik. Nah, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lahan tanah yang luas, bisa dibilang gitu ya, tanaman itu bisa dibudidayakan dengan sistem yang lebih modern dan tentunya lebih terkontrol dengan mudah gitu. Nah, untuk pagi hari ini kita bakal ngobrol lebih jauh soal bagaimana menjadi petani di masa kini gitu. Gimana produk pertanian lokal itu bisa mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, dan tentunya gimana usaha sayuran hidroponik itu bisa masuk tren gaya hidup masyarakat di era sekarang. Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir ke studio Pro 2 FM di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita kedatangan tamu, orang yang berkompeten membahas soal topik kita di pagi hari ini, Pascal Warewa. Selamat pagi.
1: Halo, pagi-pagi.
0: Wih, kayak seminar ya.
1: Pagi.
0: Kal, gimana kabar lu, Kal?
1: Baik dong, baik.
0: Tadi sebelum ke studio Pro 2, lu kemana dulu nih?
1: Lari.
0: Wah, sempet lu ya?
1: Lari dulu, olahraga dulu, Pak.
0: Oh, lu memang demen lu ya olahraga?
1: Demen olahraga,
0: hobi ya? Iya. Olahraga apa yang lagi lu gelutin sekarang?
1: Sekarang banyak lari, trail running sih, lebih fokus ke trail running.
0: Trail running.
1: Sama Hyrox.
0: Hyrox.
1: Iya.
0: Lu gak capek? Itu kan olahraga yang gue bisa bilang tuh olahraga berat sih itu.
1: Awalnya ya mulai pertama capek, karena kan kita harus bangun disiplin kita kan, okay. Yang biasanya tidurnya malam, kita rubah jadi tidurnya lebih cepat, bangun pagi, okay. Itu awalnya berat, tapi lama-lama udah dijalanin udah aman aja sih, enak.
0: Oh, itu ada step by step ya berarti ya?
1: Step by step.
0: Gak langsung yang kayak di Hyrox kemarin di Jakarta gitu nggak?
1: Nggak langsung.
0: Oh, nggak langsung.
1: Untuk nyampe ke situ ya prosesnya bertahap lah, kita bertahap step by step.
0: Oh, tapi lu kemarin ikut Hyrox di Jakarta kemarin?
1: Kemarin ikut Hyrox.
0: Ah, so, gimana, berat nggak?
1: Hyrox fun sih, seru.
0: Fun ya.
1: Karena apa ya, rame kan. Vibesnya juga enak di sana.
0: Okay.
1: Terus event pertama di Indonesia tuh di Jakarta kan. Ramenya super packed lah,
0: rame banget. Rame banget ya. Bahkan kan kemarin kan selebritas juga
1: banyak
0: ikutan,
1: yang ikut.
0: Kan?
1: Iya, betul. Terus sama acaranya rapi sih.
0: Rapi ya.
1: Rapi, karena kan emang langsung digarap dari tim Hyrox dari luarnya kan,
0: oh,
1: langsung datang.
0: Iya.
1: Jadi benar-benar proper lah.
0: Kemarin gitu. Sih gue

0: lihat ya, seliwuran di TikTok gitu ya, banyak yang tumbang kan. Ada yang jackpot, ada yang kecetit, nah, ada yang tiba-tiba salah urat. Aduh,
1: itu biasa kurang preparation aja, kurang latihan. Iya. Mungkin dia FOMO pengen nyoba. Ya itu jangan FOMO lah intinya. Kalau misalnya mau ikut sesuatu, kalau bisa dipersiapin dengan baik lah.
0: Oh.
1: Ada prepnya, program latihannya semua.
0: Okay,
1: jadi aman.
0: Okay. Kalau untuk pemula tetap bisa berarti ya, ada stepnya berarti ya.
1: Bisa, asal jangan ada target aja.
0: Oh.
1: Misalnya
0: lah, gua kalau ikut itu harus ada target kalau gua.
1: Misalnya lu mau ada target ya harus ada ininya, programnya dong.
0: Oh, gitu.
1: Biar lu pas buat sampai ke target itu tuh jelas gimana step by stepnya. Kalau kita enggak ada target, ya udah, latihan enjoy aja.
0: Oh.
1: Finish, tapi yang penting finish tetap strong gitu kan.
0: Oh iya.
1: Enggak
0: iya.
1: Sampai tepar-tepar gitu.
0: Iya. Kalau kata orang kan kalau misalnya belum tepar, belum jackpot, lo belum sampai ke titik itu sebenarnya.
1: Jangan-jangan nanti jangan, ya? KO lagi. Bahaya.
0: Kayak sih kalau gua KO sih. Tapi pagi hari ini kita bukan ngobrolin tentang high rocks atau olahraga-olahraga yang seperti Pascal lakukan nih. Kita bakal ngobrolin tanaman hidroponik.
1: Yes.
0: Yang sekarang itu rame banget digandrungin sama anak-anak muda juga. Meskipun lo gak punya lahan yang besar, lo di halaman lo sekarang sudah bisa bertani nih.
1: Betul-betul.
0: Iya kan? Nah, sebelum kita masuk jauh lah ke dunia hidroponik ya, boleh sedikit gak lo cerita tentang perjalanan lo sampai akhirnya lo terjun ke dalam hidroponik?
1: Nah, hidroponik ini awalnya gue bukan mau bikin jadi usaha awalnya. Cuma kayak hobi aja. Jadi kayak gue nyoba-nyoba. Kayak iseng bikin di rumah gue, di atas, di dak rumah gue. Bikin kecil lah, cuma paling 2 meja gitu. Dulu gue awal pertama pakai sistem rakit apung.
0: Gimana tuh?
1: Jadi di hidroponik sistem ada banyak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada NFT, DFT, rakit apung, Dutch bucket.
0: Okay.
1: Rakit apung ini bahasa Inggrisnya floating raft.
0: Oke. Okay.
1: Nah, masing-masing sistem ini ada kegunaannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tergantung lu mau nanam apa. Kira-kira yang bagus, maksudnya efisien buat kebun lu lah. Nah, lu tinggal aplikasiin itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gua dulu awal pertama pakai floating raft.
0: Oke. Okay.
1: Karena menurut gua lebih simpel dan lebih gampang, apa, lebih nggak ribet.
0: Kalau yang pakai pralon itu apa?
1: Itu DFT.
0: Oh, DFT.
1: DFT itu deep flow system. Jadi kayak dia airnya ngegenang, tebel aliran airnya. Jadi kayak ada 5 sentian lah.
0: Oke.
1: Okay. Di paralonnya itu kan. Nah, kalau si floating raft ini kayak kolam, kita bikin kayak kolam.
0: Oke. Okay.
1: Terus jadi nanamnya sayurannya ngambang di atas.
0: Oh. Nah, dia nggak gerak-gerak ya, berarti tetap
1: ya pakai gabus.
0: Oh, gabus.
1: Nah, kita taruh gabus, terus sayurannya kita tanam di situ.
0: Okay.
1: Nah, itu floating raft namanya. Nah, dulu awal-awal gue 2018 lah.
0: Oke.
1: Okay. Iseng-iseng.
0: Sebelum covid berarti lu ya?
1: Iya, sebelum covid. Nah, pas iseng-iseng bikin itu awal-awal gue panen kan, jadi nih buat di rumah lah iseng.
0: Tanaman apa dulu yang pertama lu ini? Selada.
1: Ya kayak yang selada, caisim, pakcoy yang rumahan lah,
0: kangkung,
1: bayam gitu. Panen, begitu panen gue kasih ke rumah nih, nih masak nih buat di rumah kan nyokap.
0: Lu produksi untuk lu sendiri dulu tuh ya tadinya.
1: Tapi kebanyakan tuh masih sisa kan.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya gue bagi-bagi.
0: Oh.
1: Ke teman-teman gym gue.
0: Oke. Okay.
1: Teman-teman yang gue kenal lah siapa aja. Lu mau nggak cobain nih? Gue nanam sayur, gue bagi-bagilah. Gue plastikin, gue bagi. Singkat cerita nggak lama covid.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan covid. Orang-orang kan kagak ada yang ke pasar kan. Nah, gue ada ide aja nih. Sayuran gue nih orang pada responnya bagus lah. Enak, garing segala. Akhirnya gue bikin brand lah. Gue brandingin sayuran gue. Ya branding asal aja lah dulu. Bikin asal brand, plastikin, gue jual akhirnya.
0: Oh, nama brandnya apa waktu itu lo?
1: Udah Way Lokal. Udah Way Lokal, cuma logonya nggak kayak yang sekarang.
0: Oh.
1: Logonya dulu, aduh, lebih simpel banget lah.
0: Oh, simpel ya.
1: Oret-oret doang.
0: Iya, iya. Dulu kan belum ada ChatGPT ya.
1: Iya.
0: Belum ada AI.
1: Nggak ada ini juga apa yang buat bikin-bikin itu aplikasi.
0: Apa ya? Canva.
1: Ya, Canva belum ada Canva kan. Kalau sekarang kan gampang, Pak.
0: Iya.
1: Kita tinggal Canva.
0: Oh, jadi lu manual banget bikin dulu?
1: Iya, bikin manual. Terus suruh minta temen gue gambarin lah.
0: Okay.
1: Buat dijadiin di stiker kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, abis gue brandingin, gue jual. Gue jual ke yang kenal-kenal dulu lah. Mat-mat lah. Eh, nih, sayur. Lu mau gak beli? Jadi supaya dia aman kan. Orang kan biasa kalau covid kan gak boleh keluar-keluar.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Kita kirim sama dia bisa ngambil.
0: Oh,
1: Jadi udah gue packin, udah rapi, udah tinggal ambil gitu.
0: Oh.
1: Jadi steril kan sayurannya, lebih bersih, steril, aman lah. Jadi lebih gimmicknya dapet lah.
0: Iya. Gitu, kan. Sampai sekarang masih berarti lu nih ya?
1: Masih sampai sekarang.
0: Sekarang kondisi kebun lu kayak apa sekarang? Sekarang... kalau kayak gitu nyebutnya kebun nggak?
1: Kebun.
0: Oh, tetap kebun ya?
1: Iya. Farm lah, kebun apa apa, anything lah.
0: Iya.
1: Nah, itu sebut kebun. Sekarang lebih gede.
0: Sekarang lebih gede.
1: Lebih gede.
0: Oh, lokasi lu di mana?
1: Lokasi gua di Kemiling, di Pinang Jaya.
0: Di Kemiling ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi itu hanya khusus lu, nggak bisa untuk umum ya? Masuk kayaknya lo kan
1: bisa.
0: Kalau gede kan jadi tempat wisata jadinya.
1: Bisa. Nah, lo jadi bisa. Banyak yang sering wisata tuh ke kebun gua. Jadi kayak buat edukasi lah,
0: misalnya
1: mau edukasi hidroponik tuh, kunjungan dari SD, TK, SMP tuh beberapa udah banyak yang datang. Terus dari pensiunan juga pernah, dari PT mana gue lupa.
0: Nah, ngapain?
1: Buat ide bisnis.
0: Oh.
1: Nah, jadi pensiunan itu sebelum pensiun mereka dari kantornya itu ngadain acara keliling-keliling ke tempat bisnis gitu.
0: Waktu
1: itu dia datang ke kebun gua. Jadi ya udah gua kasih edukasi kayak hidroponik gimana, bisnis plannya seperti apa gitu.
0: Tapi menurut lo kalau apa nih yang membuat menarik hidroponik dibandingkan bertani konvensional nih? Apa yang buat menariknya jadi untuk gini, saat ini?
1: Sekarang kita tahu dulu nih hidroponik itu apa? Hidroponik itu kan soilless farming kan? Berarti kan kita farm tanpa tanah, menggunakan air,
0: betul, ya
1: kan, sebagai medianya. Nah, yang paling diunggulkan apa? Bersih, Pak.
0: Oke.
1: Iya kan? Satu sterilnya.
0: Iya.
1: Sterilnya tuh udah jauh lah daripada yang ditanam di tanah, kita panen dari tanah.
0: Iya. Ya kan? Harus cuci dua kali gitu kan?
1: Cucinya, segala macem, ya kan, kontaminasinya. Nah, kalau kita di hidroponik, itu kan steril. Itu satu. Kedua, hasilnya lebih jos, Pak.
0: Iya.
1: Sayuran lebih garing.
0: Iya.
1: Lebih manis.
0: Gue lihat sih kalau tanaman hidroponik lebih besar ya hasilnya.
1: Lebih
0: ya?
1: Besar karena nutrisinya itu pasti cukup. Pasti cukup dari karena kita nutrisi kan kita bikin, kita taruh di air itu, kita alirin. Jadi nutrisi ini yang dibikin emang dibutuhkan sama si tanaman. Jadi makronutriennya itu tercukupi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Udah biologi nih. Gua udah bingung nih kalau ke arah sana.
1: Itu intinya sampai dari makronutriennya karena dari nutrisi itu kita detail kan semuanya ada. Jadi si tanaman itu bisa nyerap semua, jadi makanya dia tumbuhnya lebih cepat dan lebih besar.
0: Oh, kalau sekarang kebun lo udah ada udah berapa macam spesies nih tanamannya?
1: Komoditas awal.
0: Oh, komoditas.
1: Ya, sebutnya komoditas.
0: Spesies
1: juga enggak apa-apa. Varietas.
0: Iya, varietas.
1: Komoditas lah.
0: Komoditas.
1: Jadi gini, komoditas waktu awal pertama gua kan baru running lagi yang di kebun gua baru nih. Karena gua bangun ulang kan. Gua pindah, gua bangun ulang. Nah, ini kita baru run mau setahun nih. Awal pertama itu ada hampir 15 komoditas lah. Cuma lama-lama gua cut-cutin. Jadi apa yang laku aja lah.
0: Oh, yang laku aja.
1: Karena awal pertama kan kita enggak tahu, Pak.
0: Iyalah.
1: Mana yang laku, jadi kita tanam. Nanti dilihat marketnya, oh market gue banyak kan beli kangkung misalnya, bayam, pakcoy, nah itu aja yang gue tanam.
0: Oh, kalau sekarang?
1: Kalau sekarang itu paling ada 10-9 komoditas.
0: Tapi hanya sayur-sayuran daun nih?
1: Sayur-sayuran konsumsi
0: harian. Oh, kalau kayak tomat, cabe gitu lo nggak?
1: Belum tanam.
0: Oh, tapi itu bisa sebenarnya di hidroponik?
1: Bisa
0: banget.
1: Jadi gini, lo mau tanam apa aja di hidroponik itu sebenarnya bisa. Tapi tinggal lu lihat satu market lu yang lu punya apa, ada apa jenisnya ya kan. Kedua, worth it nggak dibikin hidroponik? Worth it tuh dalam artian ya nilai jualnya. Nilai jualnya kira-kira oke nggak, karena kan buat cost lu bikin hidroponik kan lumayan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya.
0: Yang gua tuh sih kayaknya gampang, beli peralon doang sama beli styrofoam.
1: Kalau bikin kecil emang nggak terlalu mahal. Cuma kalau udah skalanya makin gede, kita bikin industri kan lumayan.
0: Lumayan pasti ya. Iyalah, gua juga kerasa waktu dulu gua pernah. Kita kan sekolah dulu belajar hidroponik ya, prakteknya kan kayak misalnya lu apa sih kecambah, habis itu pindah ke selada gitu kan, dulu gue. Ya kalau dulu mah mungkin cuma pakai mineral botol kan.
1: Oh, yang bikin kayak toge-togean.
0: Habis itu kan udah agak besar sedikit, lu harus pakai peralon tuh. Nah dulu itu bingung tuh kalau misalnya gue kayaknya pengen deh bikin hidroponik di rumah. Gue liat kayaknya kan gampang tuh, tinggal menyusun
1: pakai pipa,
0: peralon. Cuman ternyata aliran air itu juga harus dipikirin ya.
1: Iya, jadi gini. Jadi aliran air itu itu ngaruh ke pertumbuhan si tanaman.
0: Oke. Okay.
1: Flow airnya. Mm-mm-mm. Flow debit lah kalau bahasa ininya. Nah, jadi semakin kita mesti atur nih. Mm-mm. Tergantung dari panasnya humidity kebun lu. Kalau misalnya makin panas, makin apa ya, flow air lu harus agak lebih gede.
0: Flow maksudnya putaran airnya.
1: Flow air itu, flow air itu jadi dari kan air ini kan muter nih. Kita pompa kan. Kita pompa air yang keluar ke paralon lu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, itu harus tahu tuh berapa flow-nya.
0: Oh.
1: Rata-rata tuh biasa 2 liter per menit. Sampai ada yang 1,5 sampai 2 liter per menit, 2,5 liter juga ada, tergantung dari setup kebun masing-masing lah itu.
0: Oh. Gitu. Lu kayak gitu belajar dari mana, Kal? Lu, apa lu basic-nya pertanian?
1: Kagak, kagak. Basic teknik sipil. Kalau kayak
0: nyambung tuh.
1: Tapi nyambung ya, Pak.
0: Nyambung tuh. Nyambung. Nah, maksudnya lu akhirnya tahu oh ternyata butuh 2 liter per menit gitu. Itu lu
1: ngulik, Pak.
0: Oh, ngulik ya lu ya. Bukan karena lu trial, wah gagal nih, cepetin lagi deh gitu, enggak.
1: Kita masih trial juga. Jadi kan kita kelihatan nih, Pak. Kalau kita misalnya pakai misal kita tes nih 1 liter nih. Anjir kok enggak gede-gede tanaman gua lama, ya kan? Gedein lagi. Tambah. Jadi 2 liter. Oh, pas nih. Minggu ketiga keempat udah bisa panen. Minggu 3-4 panen. Oke, berarti sekitar 2 liter, 2 liter lebih gitu.
0: Oh.
1: Lu trial. Kita mesti trial. Karena beda kebon itu beda setup pas sih.
0: Oh iya iya, cuaca tadi cuaca, juga ngaruh ya.
1: Betul. Oh. Lingkungannya, udaranya, humidnya.
0: Kalau kangkung nih, kangkung tuh ada tiga macam nih berarti kan yang gua tahu ya akhirnya. Kangkung air, kangkung darat, sama kangkung hidroponik. Ini
1: sebenarnya sama aja.
0: Iya, tapi gue ngeliatnya kayak lu kalau misalnya kangkung di air ya, kangkung yang kayak di sungai sama kangkung darat itu beda loh bentuknya.
1: Beda-beda.
0: Beda kan? Iya. Nah, hidroponik dia lebih seger lagi berarti kan?
1: Lebih garing.
0: Maksud gue lebih garing itu gimana sih? Kalau tanaman lebih garing?
1: Crunchy.
0: Oh, gitu.
1: Lalu nanti gue kirimin sayur gue. Biar lu cobain ya. Nanti
0: boleh, boleh.
1: Jadi lu tahu.
0: Boleh, boleh. Gua bentuk daunnya sama. Hasilnya itu?
1: Jadi batangnya biasanya lebih agak tebel dikit.
0: Apa nih kalau kangkung?
1: Kangkung, okay. Daunnya lebih lebar. Nah, terus yang pasti crunchy-nya lu kalau lu makan ya kayak lu garing gitu.
0: Oh.
1: Krenyes.
0: Iya.
1: Nah, itu kalau sayuran biasanya gitu kalau hidroponik.
0: Oke. Okay. Kalau yang perbuahan dia kayak tomat gitu-gitu hasilnya?
1: Kalau buah itu biasa manisnya, asemnya lu bisa atur.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kayak melon lah contoh, gua kan nanti rencana mau planning tanam melon hidroponik juga.
0: Buah. Oke.
1: Okay. Tapi melon. Nah, melon itu lu bisa set up. Jadi maksudnya emang lu mau melonnya seberapa manis, mau melonnya jadinya berapa kilo. Nah, tinggal kita dari nutrisinya. Kasih nutrisinya, terus sama aliran air yang tadi.
0: Itu lu tetap harus ada obat-obat juga ya? Apa enggak hanya khusus air aja doang itu udah?
1: Air sama pupuk. Jadi pupuk yang dimasukin ke dalam
0: air
1: itu itu pupuk sebenarnya.
0: Pupuknya beda dengan yang konvensional?
1: Sama.
0: Oh, sama.
1: Kan isinya kayak NPK. NPK itu ya potasium apa macam-macam lah, unsur kimia itu. Nah, itu tinggal konsentrasinya aja yang
0: ngatur
1: nanti ya. NKP, macam-macam, KNO, itu semua ada di nutrisi hidroponik.
0: Oke. Okay.
1: Makanya dibedain nama dia kan nutrisi abemik ya kan? Itu sebenarnya di isinya ya itu, cuma dipisah. Kenapa dipisah? Kalau dijadi satu, dia emang kristal.
0: Kayak
1: dipisah, lu larut dulu, nanti baru lu pakai. Campurnya bareng-bareng, tapi ada medianya air.
0: Oh.
1: Kalau lu langsung campur, lama-lama bisa pengkristalan.
0: Oh.
1: Makanya nggak boleh.
0: Iya. Di basicnya kayak orang pertanian ya, jadinya ya. Katanya lu jago juga akhirnya. Sampai unsur-unsur kebiologisannya lu tahu maksud gua.
1: Harus tahu.
0: Gua pikir karena lu learning by doing atau memang lu punya basic gitu jadinya.
1: Ya, gua sempat ada ikut seminar sekali dua kali lah.
0: Oh.
1: Ya, buat belajar.
0: Ikut seminar?
1: Iya, seminar.
0: Untuk hidroponik.
1: Iya.
0: Wah, gila sih, emang serius berarti lu.
1: Biar tahu. Kalau enggak kan kita cuma asal ini aja enggak gambar, enggak tahu yang aslinya sebenarnya seperti apa kan.
0: Oh.
1: Makanya jadi harus tahu ini kenapa biar tahu ininya aja.
0: Wah. Gua kalau denger-denger kayak gini tertarik gua jadi yang pengen punya hidroponik di rumah. Ya. Sesimpel hanya selada sih,
1: ama ya, buat konsumsi sendiri kan.
0: Iya, ama cabe gitu kan, maksudnya yang sering dikonsumsi sama kita gitu kan ya. Ini kan awalnya berarti dari lu suka makan sehat berarti ya?
1: Dulu suka makan sayur ya.
0: Oh.
1: Sama iseng-iseng sebenarnya. Ngelihat ijo-ijo itu relaxing menurut gua. Jadi gua bikin di atas rumah itu, gua bikin karena ya kalau gua sore nyantai, gua lihat tanaman gua, urus gitu aja buat relaxing.
0: Terlalu bokap-bokap sih memang hobinya jadinya ya. Cuman ya.
1: Jadi nyantai.
0: Tapi gini, tadi kan over kita sempat ngobrol bahwa lu sempat mengenyam pendidikan di luar ya, di luar negeri ya. Apakah itu terbawa gara-gara lu sempat di Eropa melihat seperti itu?
1: Ngelihat di Eropa enggak juga sih.
0: Enggak ya.
1: Cuma pengennya harganya kayak di Eropa enggak apa-apa.
0: Nggak laku nanti lu malahan. Kalau gitu, kalau harga Eropa mah lu nggak laku di sini.
1: Cuma masalahnya di sini kan ya harga sayur masih murah banget.
0: Iyalah, ya, jelas. Gitu. Tapi bener nggak memang kalau tanaman hidroponik memang lebih mahal daripada yang
1: lebih mahal.
0: Lebih mahal ya.
1: Lebih mahal. Karena emang dari satu kan kita jual kita timbang.
0: Heeh.
1: 200 gram ke atas kita jual. Terus kualitas kita packing, bersih kan. Udah lebih ada brandingan
0: ya. Iya.
1: Udah gitu kan ada izin edarnya enggak asal aja kan.
0: Karena memang juga kalau misalnya kita lihat tadi kan dari bentuk, kualitas, rasa memang berbeda ya.
1: Memang beda.
0: Iya, jadi memang jual kualitas gitu. Kalau misalnya lo ke pasar kan, "Bu, beli kangkung seikat," gitu kan. Kalau lo ke hidroponik enggak bisa lo bilang beli seikat, jadinya udah ditimbang berarti ya.
1: Kalau seikat kan kita sebenarnya enggak tahu tuh seikat berapa gram.
0: Berapa?
1: Tuh
0: enggak tahu. Iya.
1: Lo beli misalnya, gue beli nih pak coy seikat 4.000, ya kelihatannya murah 4.000, begitu ditimbang cuma 150 gram misalnya, sama aja ujung-ujungnya kayak beli hidroponik nggak jauh beda harganya.
0: Iya, benar lah dihitung timbangan jadi sama akhirnya. Nah. Tapi kita ke arah bisnis nih ya, berarti menjanjikan nggak menurut lo bisnis hidroponik?
1: Menjanjikan apa enggak? Semua usaha itu tergantung dari siapa? Si orang yang usahanya.
0: Kalau agak deketan kau?
1: Kita harus apa ya namanya? Ya harus bisa survive ya. Apalagi kan harus bisa fight ya. Kalau misalnya menjanjikan kenapa? Sustain, karena sustainable kan.
0: Iya.
1: Pertama, sayur ini kan bahan makanan pokok kita.
0: Iya.
1: Sehari-hari kita mau makan apa pasti harus ada sayur, gitu loh. Ada selada, ada kangkung, pakcoy, apapun lah pasti harus ada sayur di meja. Ya. Jadi itu nggak akan apa ya, nggak akan hilang sampai
0: orang masih butuh gitu ya.
1: Iya, orang masih butuh.
0: Yeah.
1: Semakin banyak manusianya, semakin meningkat kan kebutuhannya kan.
0: Tapi dari situ untuk memulai bisnis itu sulit nggak sih? Kalau persiapan kan kata lo tadi kalau misalnya cuma untuk sekedar konsumsi lo sehari-hari sih. Masih kosnya masih rendah nih. Tapi kalau udah untuk diproduksi banyak kan berarti harus butuh.
1: Jadi ada minimum production-nya kan, harus berapa besar. Nah, itu emang maksudnya lu kalau emang mau dibisnisin emang harus bikinnya gede, enggak bisa kecil-kecil. Harus bikin gede dan lu emang harus bisa lu hitung dengan production lu segitu, orang yang kerja segala macam bisa nutup enggak sama ini lu kan dari keuntungan omset lu kan?
0: Oh, lu udah ada banyak pekerja di situ?
1: Udah ada yang kerja.
0: Oh.
1: Nah, itu harus bisa apa enggak? Kalau misalnya enggak ya bahaya.
0: Iyalah gitu, ya.
1: Buat nentuin harga HP.
0: Tapi awal-awal lu ngerjain sendiri.
1: Awal-awal ngerjain sendiri, harus ngerjain sendiri, Pak. Kalau kita enggak kerjain sendiri, kita enggak tahu loophole-nya di mana di bisnis kita. Apa yang jelek dari sistem kita?
0: Okay.
1: Kita enggak bisa perbaiki.
0: Iya kan? Iyalah,
1: cuma
0: denger
1: dari orang ini begini, ini begini. Enggak bisa. Lu mesti lihat satu-satu ini begini. Oh, ini kayak harus kayak gini, SOP-nya begini. Bikin SOP-nya jadi harus gini, packing harus begini. Nah, itu kita harus ngerjain sendiri.
0: Oh, iya.
1: Dan jadi paham sama kerjaan lu. Jadi paham.
0: Tapi lu ikut pelatihan tadi atau lu ikut ini ya?
1: Iya, ikut pelatihan.
0: Pelatihan. Di mana lu pelatihan itu?
1: Itu di Jawa dia. Dan di Jogja.
0: Di Jogja.
1: Jadi si konsultan yang kasih apa seminar ini emang dia kompeten banget lah. Pengalamannya udah banyak di soal pertanian hidroponik.
0: Oh, tapi kalau misalnya mau mulai apa memang harus ikut pelatihan dulu? Enggak?
1: Mau mulai gue nggak pelatihan awal mulai. Gue pas udah mulai bisnis baru di tengah-tengah gue ikut.
0: Oh, baru lalu ikut.
1: Iya, buat jadi apa kayak ngeyakinin lah. Gitu loh.
0: Kayak gue masuk
1: kasih gue yang gue kerjain ini bener nggak? Jangan-jangan salah anjir.
0: Iya.
1: Kerja lama-lama gitu.
0: Iya sih, ya memang. Kadang-kadang kita kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Kayak kita kalau udah beli motor, nge-reviewnya pada saat kita malah udah punya, ya kan? Nge-review di YouTube gitu, malah kita udah punya. Ya memang harus diawali dengan pelan-pelan sih, step by step. Oke, Kal, kita break dulu sebentar. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita tentang hidroponik ini, memang seru juga ternyata ya. Gue pikir tadi bakal membosankan nih ngomongin pertanian nih, ternyata malah gue pengen punya sekarang jadinya. Jadi pengen gue. Yaudah. Iya jadi pengen. Apa abis ini aja kita langsung ngeliat ke perkebunan. Yaudah kalau gitu teman produk, nanti kita bakal balik lagi barengan gue dan juga Pascal. Kita masih ngomongin topik kita di pagi hari ini tentang hidroponik. Jangan kemana-mana, oke? Okay?

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, teman produk kita balik lagi di Spada dan kita masih dialog barengan Pascal. Kita masih ngobrolin tentang tanaman hidroponik. Kal, lo kan sudah berjalan ini berapa tahun berarti ya? Dari 2018, itu sama kayak usia pernikahan gua tuh, udah 7 tahun berarti ya?
1: Ya, udah lumayan lah.
0: Udah 7 tahun. Berarti udah banyak kendala yang lo alamin ya pada saat membangun ini ya?
1: Ya.
0: Nah, apa aja tuh kendala-kendala lo?
1: Kendalanya pas awal-awal ya.
0: Mm-mm.
1: Awal-awal gua pernah tuh, jadi... kan hidroponik ini kan based on water, pakai air tuh. Jadi gue dulu tuh sumber airnya pakai, awal pertama itu pakai sumur, sumur dangkal gitulah.
0: Oke.
1: Jadi sumur kayak lu sumur mimba itu, gue bikin jadi sumber, gue pompa kan. Kering pak
0: sumurnya. Habis.
1: Mati lah gue. Tanaman gue KO semua lah pak.
0: Oh gara-gara
1: gak
0: itu.
1: Gak ada air gimana pak? Airnya kan gue beli-beli air tuh. Gue beli waktu itu kan karena udah emergency kan pak, nggak ada air gimana nih, mau ngebor kan nggak bisa langsung jadi. Gue beli air lah solusinya, beli air tangki siram kemprot ke situ kan, masukin kan, masukin jadi dua berapa hari pakai air dari situ. Taunya apa tuh, airnya kadar airnya itu jelek pak, jadi tanaman gue kuning semua.
0: Itu harus diperhatiin juga ya berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi pak, hidroponik itu kan based on water. Kita harus cek airnya sebelum kita pakai buat industri. Kita harus kontrol airnya, bawa ke lab.
0: Waduh.
1: Iya, jadi biar tahu tuh detail airnya ini ada kandungan apa.
0: Oke. Okay.
1: Ada misalnya bakteri apa, gimana.
0: Mikroba gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, harus detail. Ada unsurnya apa yang banyak. Nah, kebetulan yang waktu pas gua pakai air dari apa mobil tangki
0: mobil,
1: itu. Ternyata banyak FE-nya besi.
0: Oh.
1: Jadi karena kandungan besi itu bikin tanaman gue jadi mati semua waktu itu.
0: Oh.
1: Akhirnya udah satu greenhouse itu gue
0: buang akhirnya.
1: Ya buang.
0: Kalau yang air dari sumur lu kandungannya
1: bagus, yang pertama bagus.
0: Oh.
1: Makanya bisa tumbuh bagus kan jadi.
2: Dari alam.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih.
1: Akhirnya gue ngebor.
0: Ngebor akhirnya.
1: Dan lebih pastilah ngebor.
0: Kalau sekarang.
1: Ngebor air udah pas, lebih pasti sekarang ini, jadi udah dicek juga aman. Jadi
0: aman.
1: Udah gak ada ini.
0: Wah,
1: itu belajar juga ya? Tuh. Jadi awal pertama gue gak gue cek-cek. Main pakai aja kan. Ternyata kering. Jadi udah gak usah gambling, harus langsung bor. Iya kan,
0: ngebor di gambling. Ngebor di kemiling kan lo tahu ya harganya ya. Gue tahu tuh.
2: Habis itu tanamannya itu kan
0: sangat tadi. Iya,
1: langsung gede.
0: Gila, terus apa lagi kendala lo sampai hari ini?
1: Terus gue pernah pas baru mulai produksi tuh kan, baru awal kemarin itu mulai produksi, tanaman gue layu semua.
0: Oh.
1: Gara-gara salah ngatur nutrisinya. Jadi setengah dari itu mati. Mati pak.
0: Setengah, maksudnya setengah?
1: Setengah greenhouse.
0: Setengah greenhouse ya?
1: Iya, layu semua.
0: Kalau udah kayak gitu udah mau gak mau udah buang aja berarti ya?
1: Buang.
0: Nggak ada yang mau beli walaupun...
1: Nggak bisa, orang tanaman ciut layu. Layu, kering.
0: Iya, nggak berkembang gitu dia ya.
1: Mati.
0: Mati.
1: Ya udah, buang, bersihin. Tanam yang baru, mau nggak mau. Akhirnya ya belajar, itu ngeraciknya mesti yang benar.
0: Oh, tapi pertumbuhan tanaman yang dari tanah sama yang hidroponik, lebih cepat mana tumbuhnya?
1: Lebih cepat hidroponik.
0: Oh, lebih cepat.
1: Iya, kenapa? Karena tadi yang gue bilang, nutrisinya kan tercukupi tuh.
0: Oke.
1: Jadi si tanaman akar ini tinggal nyedot aja tuh, karena dia udah dialirin, udah dikasih, tinggal nyedot. Kalau di tanah kan dia masih
0: nyari sendiri ya.
1: Ya, masih nyari dulu. Oh. Terus juga kan ada proses namanya proses composting kan, dari misalnya kalau kita pakai kohe atau yang organik, tunggu jadi unsur kimianya ini, baru dia nyedot.
0: Berarti kalau misalnya lu udah punya kebun hidroponik, apalagi lu berbisnis di situ ya? Kalau misalnya memang pemesanan tidak rame karena pertumbuhan cepat, lu stok tanaman itu akhirnya jadi numpuk dong.
1: Nah, kita mesti ada kerja sama B2B juga.
0: Oh.
1: Jangan kita B2C aja, jadi kita supply ke supermarket.
0: Oh.
1: Ya, terus juga online juga jalan, ibu-ibu rumah tangga kalau mau beli langsung juga bisa.
0: Berarti harus pikirin, kalau cara berbisnis harus pikirin tetap flow.
1: Flow-nya jalan
0: keluar
1: terus.
0: Itu ya.
1: Iya,
0: kalau enggak mah numpuk di gudang akhirnya.
1: Iya. Nggak bisa disimpan kan dia?
0: Oh, nggak bisa?
1: Iyalah.
0: Di kulkas gitu nggak bisa?
1: Kita mau simpan kulkas, kulkasnya mau semana?
0: Iya sih.
1: Ah. Iya sih. Pakai kulkasnya kontainer, Pak.
0: Iya. Betul. Yang sering lu lihat kalau di tol itu tuh yang gede itu tuh.
1: Enggak muat. Makanya jadi begitu panen packing kita langsung kirim. Oh. Panen packing langsung kirim. Kalau misalnya lu enggak mau kirim ya jangan lu panen dulu. Ya storage lu ya di kebun lu itulah.
0: Oh, iya lu sih tunggu. Ya.
1: Makanya masih cepet tap in out cepet dia barang harus.
0: Oh, iya makanya kata gue pikir, wah ini kalau misalnya penjualan gue enggak bener mah. Bisa numpuk tanaman gue jadinya kan.
1: Iya.
0: Ngebuang-ngebuang doang buang, akhirnya. Lama-lama
1: paling ya lu buang.
0: Ya pasti dibuang.
1: Kalau udah kegedean.
0: Iya sih. Tapi ada takaran ukuran enggak kalau untuk dijual?
1: Ya kalau ukuran ada, misalnya kalau kayak pak coy gitu kan, biasa kita satu pack isi maksimal itu ya isi 3, 4 gitu.
0: Oh.
1: Jadi jangan sampai lu satu pack isi cuma satu kan enggak.
0: Iya sih.
1: Kita kan bisa aja nih mau bikin satu pack isi satu kan. Misalnya 200 gram. Ya udah lo tanaman sampai lo gede aja kan 250 gram
0: abis ya, itu. Satu lagi isi satu. Aneh dong. Ya, kan? Karena kan kalau kita misalnya berbisnis kan kayak kita tuh misalnya beternak lele gitu. Lele kan enggak bisa kalau segede-gede alaihim gitu kan enggak bisa lo jual kan.
1: Iya, makanya tergantung market lo kan. Lo mau beli lele yang sekilo isi berapa?
0: Iya.
1: Isi 10, isi 8. Nah, itu tinggal itu aja sesuaiin aja.
0: Oh, itu harus lo pikirkan juga berarti ya.
1: Iya, harus dipikirin juga mau isi berapa.
0: Waduh.
1: Selagaknya.
0: Kayaknya kalau kita buat hidroponik kayaknya buat konsumsi sendiri dah. Gua kalau ngeliat dari riwayat lu, tadi gua sempat mampir ke Instagramnya nih, teman produk ya. Di W Local Farm ya.
1: Betul,
0: di W Local Farm. Gua lihat sih emang kebun lu udah ini sudah proper bener ini mah berarti ya.
1: Dibilang proper yang terproper sih kagak.
0: Kalau di Lampung
1: udah lumayan lah.
0: Lu yang paling atau masih ada lagi yang
1: gua
0: lebih?
1: Gua enggak mau overclaim.
0: Cuman kalau menurut pandangan
1: gua, kalau gua kayak kacamata kuda aja. Jadi udah enggak usah terlalu mikirin kebun lain ya jalan sendiri aja.
0: Oh, gitu ya.
1: Sendiri. Selagian kan sama-sama petani nih. Ya sama-sama inilah kalau bisa kan kita akur-akur lah.
0: Guyup ya, guyup.
1: Iya dong.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomongin petani ya, karena kan memang judul kita ini kan dari tanah lokal tembus ke tren kekinian kan. Kalau menurut lo seperti apa hubungan antara pertanian dengan tren gaya hidup anak muda sekarang?
1: Nah, bagus ya nih yang gue perhatiin. Anak muda sekarang udah mulai concern kesehatan lah. Dari segi olahraga ya kan. Lo lihat kan sekarang rame banget kan orang lari, lari segala macam kan. Itu udah bagus banget lah. Terus nongkrong juga udah gak banyak kayak era-era dulu kan. Nongkrong kan gak ada yang ke kafe, Pak, pergi keluar malam semua, gak bener gak?
0: Betul, nongkrongnya kurang sehat tuh.
1: Iya, kalau dulu mah gak sehat. Kalau sekarang kan lihat anak paling kan ngopi, ngapain.
0: Udah mulai ngerti ya.
1: Iya.
0: Terus menu sarapan itu sekarang seperti ini nih.
1: Nah, breakfast kan udah mulai kayak tahu salad, makan sayur.
0: Kalau dulu kan pagi-pagi langsung ke nasi goreng.
1: Iya, langsung hajar aja.
0: Kalau sekarang udah ngerti sekarang tuh.
1: Udah lebih paham lah tentang apa nutrisi segala macam sama olahraga udah bagus lah.
0: Oh.
1: Makanya jadi market kayak sayuran yang sehat gitu ya lumayan lah ada naik gitu.
0: Oh, jadi semua pasar tuh akhirnya lo dapet ya. Yang tua menikmati, muda juga pun seneng gitu.
1: Tapi emang market gue kebanyakan sih ibu-ibu rumah tangga.
0: Ibu-ibu malah ya?
1: Iyalah.
0: Berarti lu banyak bergaul sama ibu-ibu lu ya? Ya
1: masak-masak ibu-ibu, Pak.
0: Iya sih.
1: Lu mana Pak tahu pokoknya bini lu kan tahu ada makanan aja beli dari mana.
0: Betul.
1: Juga
0: dia beli, dia ngurus. Jadi lu akrab deh. Lu ngomongnya manggilnya Bu, Tante, Mbak, U semuanya gitu ya.
1: Pokoknya
0: jarang ya?
1: Baik-baik aja kita.
0: Oh, jarang yang kalau misalnya bokap-bokap cowok itu jarang yang ke sana.
1: Jarang, ada paling yang nemenin istrinya.
0: Oh.
1: Gitu kan.
0: Biasanya kalau bapak-bapak yang ke sana malah ngeliat cara produksinya. Ini gimana, Mas?
1: Pengen bikin nanti.
0: Ini gimana, Mas?
1: Biasanya nanya pengen bikin di rumah kan. Enggak apa-apa gua ajarin tuh. Gua ajarin. Cuma biasanya paling jalan sebulan dua bulan.
0: Iya sih.
1: Habis itu kayak jalan lagi.
0: Termasuk gua sih kayaknya itu. Gua ngeliatnya susah banget ya kayak gini. Terus kayak ternyata kan memang kalau sumber air tadi juga harus lu perhatiin kan. Ternyata gak bisa sembarangan air ya.
1: Iya, airnya gak bisa sembarangan.
0: Oh.
1: Jadi mesti dicek semua, dikontrol airnya. Paling utama karena kan kita soilless, pakai hidroponik kan based on water. Kalau airnya juga udah jelek, udah susah kita mau pakai.
0: Tapi lu kerja sama dengan laboratorium-laboratorium gak sih untuk kayak ngecek air tadi? Berarti kan
1: itu kan kita bisa bayar langsung aja, Pak.
0: Oh, dia datang ke situ?
1: Enggak, kita bawa airnya, bawa sampelnya. Kita bawa sampelnya, dia 5 liter lah kurang lebih. Bawa sampel, nanti dia kita tes bayar ke provinsi di
0: Oh,
1: Di mana Abdul Muluk situ?
0: Iya iya, kedinasan berarti. Dinas, ya. Dinas ya,
1: mereka yang cek.
0: Oh, gue pikir lu
1: nanti kita tinggal bayar nih, mau ngecek apa aja. Bayar.
0: Oh.
1: Itu.
0: Tapi pernah lu cek dua kali enggak, kayak sumur lu harus lu cek lagi nih kadar airnya? Jangan-jangan berubah, enggak?
1: Enggak sih, aman.
0: Oh, aman.
1: Misalnya
0: ya?
1: Udah sekali kita cek, dia kan karena kan di underground kan, underground water kan, enggak banyak kontaminasi. Kecuali lu emang di dekat situ banyak kontaminasi apa di lingkungannya, bisa bikin underground waternya rusak, ya bisa mesti lu kontrol.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalnya lingkungan masih bagus, kita kan di Kemiling kan masih bagus tuh, dingin masih oke lah, itu aman.
0: Oke, ini gue ada pertanyaan mungkin agak bodoh nih ya, yang ya gue karena nggak tahu nih, karena emang gue nggak tahu. Maksud gue, tanaman hidroponik itu masih butuh disiram nggak sih?
1: Udah enggak lah, Pak.
0: Udah enggak perlu kan?
1: Iya.
0: Karena kan kalau tanaman tanah kan masih tetap disiram kan?
1: Siram.
0: Oh, kalau itu enggak perlu lagi?
1: Enggak perlu. Ya dia tinggal nyedot aja kan. Itu kan udah air. Nah, itu yang bikin kita simpel kan. Lebih efisien kan.
0: Oh, iya. Jadi, karena gue pikir daun-daunnya
1: lagi dari atas gitu
0: kan. Daun-daunnya kan memang harus basah kan, gue pikir kan.
1: Nah, yang lo siram itu akar ya, Pak. Daunnya itu enggak perlu.
2: Ini mekanisme aja,
0: itu loh.
2: Fungsional itu, kan dia kan tanah.
0: Iya.
2: Jadi tanah itu fungsinya untuk memfilter.
0: Iya.
2: Biar
0: iya.
2: Ada apa sih tadi?
1: Akarnya biar pecah.
2: Pecah.
0: Oh. Pecah
1: isinya.
0: Iya.
2: Air dia langsung.
1: Jadi nggak perlu lo siram lagi.
0: Gua pikir itu kalau misalnya kita nyiram tanaman, semua daun-daunnya itu harus basah, enggak ya?
1: Enggak.
0: Maafkan pertanyaan bodoh ini, tapi memang itulah kita tidak mengerti. Gua memang cukup panas tangan gua kalau gua memelihara seperti itu. Tanaman sesimpel kaktus yang tidak perlu disiram.
1: K.O.
0: lo di rumah gua bingung gua. Gua gak ngerti gua. Apa? Ya kan? Lo tau kan, Kak, kalau ke rumah gua kaktus jadi kayak labusium direbus akhirnya.
1: Benyek ya.
0: Bingung gua. Katanya jangan kena panas. Oke, gua masukin. Terus jangan terlalu sering disiram. Tetap bonyok sama gua.
1: K.O. ya.
0: Gua bingung gua, apalagi hidroponik nih kayaknya gua... Udahlah, ke Welocal Farm aja lah gua. Mampir aja dah gua. Karena kan kadang-kadang gitu kita seneng ngeliatnya aja kan.
1: Iya.
0: Ngeliat, tumbuh nih, tumbuh. Besar. Tinggal makan. Aduh, kalau misalnya lu ngejual itu harus dibersihin lagi.
1: Kalau
0: lu kan enggak pakai pupuk siram gitu enggak kan?
1: Jadi gini. Lu mau makan sayur organik, hidroponik. Ini gua kasih tip aja. Mau sayuran apapun lah pokoknya. Hidroponik, organik segala macem, cuci dulu tetap. Harus dicuci.
0: Semuanya ya berarti.
1: Semuanya
0: ya?
1: Harus dicuci.
0: Oh, meskipun
1: enggak bisa ya, tetap debu lah, Pak. Lu tanaman lu berdiri sebulan.
0: Oh,
1: itu ya tetap aja kan, kan expose expose sama lingkungannya kan.
0: Kalau misalnya mau dimasak kan memang kalau gua dicuci
1: harus dibersihin.
0: Langsung dari petik makan kayak makan buah gitu enggak bisa ya?
1: Tetap dicuci.
0: Dicuci,
1: Pak. Jangan.
0: Iya. Karena kalau misalnya ke kebun-kebun gitu kan, ke kebun raya gitu kan, misalnya makan apel, makannya kan langsung.
1: Ya dia mau ambil gimmick ya, silakan aja kalau mules nanti.
0: Tapi kan kalau hidroponik kan tidak perlu pestisida dan lain-lain gitu, enggak kan?
1: Semprot tetap. Jadi gini. Jadi yang orang suka salah kaprah, itu gini, tanaman organik kagak disemprot, kagak diapain gitu misalnya. Itu salah gitu loh. Jadi semua itu pasti disemprot. Kenapa? Kalau enggak bisa aman, Pak, dari hama. Pasti mati tanaman lo.
0: Loh, itu tetap bakalan ada hama. Kan
1: tetep,
0: sudah
1: tetap bakalan ada hama. Orang yang pakai greenhouse yang close aja, yang super close, maksudnya udah strict SOP-nya masuk mesin ini, itu tetap masih ada penyemprotan. Apalagi yang lu enggak ditutup, terbuka.
0: Hama lu apa yang paling sering?
1: Hama itu kayak belalang.
0: Belalang. Oh, masih ya.
1: Masih ada kutu api.
0: Karena kan lingkungan lu juga bukan hanya kebun. Kebun nah, lu ya.
1: Kebun kan.
0: Kebun-kebun lain ya.
1: Ada tanaman lain.
0: Nah, iya,
1: itu kan
0: iya,
1: jadi
0: iya.
1: Hama. Gitu loh.
0: Oh,
1: pestisida. Kita padahal udah minimalisir nih. Misalnya lu bikin kebun lu di apa namanya? Yang udah terisolir lah ya, cuma greenhouse lu doang, enggak ada tanaman lain. Itu aja masih penyemprotan, Pak.
0: Gitu loh. Berarti penyemprotan itu hanya untuk menghindari hama.
1: Sama.
0: Oh.
1: Nah, penyemprotan juga nih, gue kasih edukasi dikit aja nih. Jadi pestisida itu juga ada level-levelnya. Jadi ada level yang dari hijau, kuning, biru kalau nggak salah, sampai merah lah.
0: Sampai
1: terakhir yang merah apa coklat gue lupa. Jadi itu dari tingkat konsentrasi toksiknya. Ngerti nggak seberapa jahat lah ininya buat ngebunuh si hama.
0: Oke.
1: Nah, yang biasa kita gunain itu yang hijau dan yang kuning. Yang paling less minimal lah.
0: Oh, yang minimal. Masih normal lah, di ambang
1: iya,
0: normal.
1: Iya, di bawah ya? Gitu loh. Mm-hmm. Jadi itu yang
0: ada level-levelnya.
1: Jadi itu yang paling aman lah untuk diinin dipakai. Gitu.
0: Oh, ingat ya pestisida ya, jangan Roundup yang lo beli kuning semua tuh
1: mati,
0: dijadi.
1: Mati langsung ini ya, pakai Roundup.
0: Roundup, gue tahu tuh kalau Roundup tuh mati
1: lalang. Rumput.
0: Rumput. Yeah. Oke, okay, karena kita udah mepet nih, Kal. Setelah lo menjalani usaha sayuran hidroponik ini nih, apa pelajaran terbesar yang lo udah dapetin?
1: Pelajaran terbesar kalau dari ngejalanin hidroponik ini, lo harus disiplin sama konsisten sih. Jadi disiplin konsisten itu dalam arti ya harus disiplin ngecek nutrisinya, konsisten terus lo kontrol dalam maintaining usahanya supaya produksinya stabil.
0: Oh.
1: Ya kan jangan sampai minggu bulan ini naik tar turun naik turun naik naik, kita kan harus bisa maintain terus sayurnya
0: supaya
1: stabil terus, hamanya kekontrol, nggak ada yang mati. Nah itu kita harus disiplin.
0: Kalau dari secara pribadi, perubahan Pascal sebelum bermain hidroponik sama sesudah, apa yang berubah?
1: Apa yang berubah? Sama aja lah.
0: Sama aja ya. Iya, apa lo makin disiplin jadinya?
1: Makin disiplin.
0: Gara-gara itu ya?
1: Makin santai, relax karena ngeliatin tanaman terus.
0: Iya sih.
1: Iya, jadi santuy.
0: Kita ngeliatin. Kalau gue kan karena memang sering main di otomotif, ngeliatinnya mesin, mesin, mesin. Kali-kali kayaknya perlu yang hijau-hijau yang kita lihat kali.
1: Iyalah.
0: Ya. Iya. Nih. Terakhir mungkin apa harapan lo, Kal, terhadap perkembangan petani muda ya? Sekarang kan kayaknya kalau dulu kan, kalau misalnya lo ngomong menjadi seorang petani kan itu adalah pekerjaan kasar, pekerjaan orang tua. Sekarang kan anak muda termasuk lo bermain di pertanian kan sekarang jatuhnya kan. Ini apa harapan lo terhadap perkembangan petani muda untuk usaha pertanian khususnya di Lampung lah?
1: Ya harus, harapannya semakin banyak ada petani baru ya. Supaya bisa grow bisnis di Lampung ini bisa berkembang.
0: Beragam loh komoditasnya.
1: Jadi beragam komoditasnya, mungkin nanam sayuran lain atau nanam apa yang barulah gitu ya kan. Terus harus banyak ngulik, banyak belajar, riset. Jangan takut gagal sih, coba-coba aja. Kalau kita belum nyoba-nyoba tapi udah takut gagal, gak akan kejadian deh tuh.
0: Ya itu gitu ketakutan.
1: Karena kan
0: sih
1: kita beloknya, gua aja belok banget kan.
0: Iya sih.
1: Puter balik ya.
0: Lurusin jalan jadi dia pindah ke pertanian.
1: Yang penting kan harus berani ngepes aja.
0: Oke, gitu. Itu pertanyaan yang mungkin nyambung dengan pertanyaan terakhir gua. Pesan lu untuk anak muda yang memang pengen terjun ke dalam dunia pertanian sebenarnya.
1: Nah, apa? Kalau itu harus belajar dari pertama, production-nya harus lu kuasain banget. Misal lu kayak gua nih mau hidroponik, ya lu harus mateng banget tuh. Hidroponik itu dari segi kontrol airnya, pupuknya segala macem, harus mateng, lu pahami banget. Kedua, jangan cuma itunya aja yang jago. Kadang kan orang kan cuma fokus di production-nya aja kan. Udah mateng segala, nah gimana cara lu jualan?
0: Iya.
1: Nah, itu yang gitu. Banyak petani itu pada fail. Cuma bisa numbu, tapi ya barang akhirnya gak bisa jalan.
0: Sampai ke tahap jualannya itu ya.
1: Nah, karena jadi kita pengusaha petani ini, pengusaha agrobisnis ini, lu harus bisa semuanya. Harus bisa production, bisa juga selling ya, marketing, branding segala macam, lu harus bisa.
0: Iya.
1: Nah itu yang lag gitu, yang masih lag buat si petani di kita ini, di Indonesia ini masih kurang bisa jualan.
0: Oh iya. Kalau petani untuk productionnya mungkin bisa gitu ya, tapi bisa. Untuk penjualan itu yang sering gagal di situ ya, akhirnya
1: jualannya.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke. Baik, thank you Kal.
1: Siap.
0: Atas waktunya lo udah sampai nyempetin datang tadi abis lari. Lari dulu olahraga. Gila lo kayaknya sehat banget hidupnya ya. Udah lo olahraga terus lo bertani, buset. Kayaknya usianya panjang kayaknya ya.
1: Bagi-bagi yang dulu kan gak sehat, Pak.
0: Oh, lo lagi
1: karena yang sehat jadi.
0: Lo lagi ngebuangin toksik-toksik lo yang dulu.
1: Iya, keringetnya diuangin dulu.
0: Oke, thank you Kal. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dalam kesempatan. Terus juga mungkin lu datang ke sini dengan topik yang berbeda lah tentunya. Mungkin lu ada komoditas lain ya.
1: Boleh.
0: Gua tunggu, kayaknya lu butuh kita butuh perkembangan tanaman lu dari segi buah-buahan kayaknya.
1: Siap.
0: Entah itu strawberry, entah itu
1: melon, nanti melon kalau udah jalan.
0: Lu lagi mau melon ya. Gua sih kebayang segede apa tuh tempatnya. Kalau misalnya medianya gitu, kalau untuk sebuah melon ya, kan gede tuh melon. Oke. Thank you Kal, selamat menjalankan usaha lo. Ya, hari abis ini lo langsung ke kebun lagi?
1: Langsung ke kebun dong. Cek dulu.
0: Kita perlu nggak ke kebun dia untuk metikin selada, Kak?
1: Ayo mampir. Kalau mau mampir, mampir.
0: Oke, oke, kalau gitu terima kasih Pascal. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Thank you.
0: Oke, itu dia teman Prodo, obrolan kita dengan Pascal, seorang petani muda. Ya, ya sekarang udah nggak malu, men. Kalau lo dipanggil petani, kalau lo udah hasilnya seperti ini, Maya. Pertanian bagus, terus juga hasil produksinya pun jalan. Jadi memang sekarang kalau misalnya dibilang seorang petani, kayaknya udah gak malu-maluin amat gitu ya. Dari kayak berbeda dengan zaman dulu gitu. Yaudah kalau gitu teman produk, gue kayaknya harus pamit juga dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah ngikutin program pada pagi hari ini. Dan terakhir dari gue, lihat device share and express your willingness. Only Produk RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bye-bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita malah bekerja di luar negeri. Udah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: RRI Bandar Lampung.

0: ini Sisa suruh tahu.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Lontong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, rebung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni dulu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teki ya. Kemudian, bahan dasar dulu adalah bu.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: rampai.
1: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: tempat presiden meninggal ya, kalau misalnya negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bangka Lampung.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Cakatlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia Merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia. Teman baikmu.

0: kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Hah?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi.

budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Iya, Liza masih nemenin kalian nomor 2 di sampai siang. Dan kalau misalnya siang-siang kayak gini, anaknya ngomongin soal makanan ya. Tapi gue mau ngomongin soal yang ada hubungan sama makanan, yaitu Badan Gizi Nasional atau BGN ini terus mempercepat perluasan program makan bergizi gratis ya atau MBG ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau bisa disingkat dengan 3T. Jadi kali ini BGN menargetkan pembangunan dan pengoperasian dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG ya di daerah 3T yang bisa dilakukan hanya dalam waktu sekitar 1 pekan. Wow. Padahal sebelumnya nih nomor 2, pembangunan SPPG ini ditargetkan membutuhkan waktu hingga 1 bulan. Nah, jadi langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, khususnya juga di wilayah yang persoalan gizinya cukup serius ya nomor 2. Jadi sejumlah wilayah yang menjadi prioritas itu seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan juga ada daerah-daerah yang lokasinya jauh dari pusat pelayanan gitu. Jadi ya semoga ya nomor 2, percepatan pembangunan SPG ini enggak cuma bikin program MBG ini makin luas jangkauannya ya, tapi semoga juga bisa benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah 3T.

0: hadir dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wagerudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wagerudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wagerudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya, RRI Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikut acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Denovita di 0827634 6047, ataupun bisa juga hubungi Medi di 0813 6908 3001.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: gini, lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau ngefans sama orang itu ya, kadang kan ada aja yang pingin ketemu gitu kan sama artisnya sendiri. Terus kalau misalnya buat kalian suka sama orang Korea gitu ya, ataupun idol Korea, ataupun artis Korea, mungkin pingin juga gitu ya ketemu sama mereka di fan meeting gitu ya. Dan sekarang tuh gue lagi baca ternyata ada iya demikian ya.
1: Liza.
0: Iya, nih udah datang nih penyiar nanti ya, sore ceria nanti ya. Tuh, siapa yang kangen Malang Anggala Besa nih ya. Nah, jadi ada aktor ya di Korea Selatan yang bikin fansnya histeris nih ya, jadi viral nih karena dia nih menggenggam tangan penonton ya saat fan meeting gitu, karena mungkin karena ya pingin fan service gitu ya, pingin deket sama fansnya gitu ya, sebagai artis juga fans gitu kan. Jadi dia ini kan lagi promosi ya tuh film yang Hope yang kayaknya udah tayang di tanggal 8 Agustus ya. Jadi ada video yang viral di media sosial, yaitu Jo In Sung terlihat menghampiri penonton yang awalnya diduga cuma high five doang ya, tapi ternyata alih-alih gitu ya, cuma tepuk tangan doang gitu ya, menepukkan tangan gitu ya, ataupun cuma high five, tapi dia malah menggenggam tangan fansnya gitu, jadi bikin histeris gitu ya, kayak wow, protes banget gitu kan. Jadi ini juga menuai beragam reaksi dari netizen gitu ya, karena ya siapa sih yang gak mau digenggam tangan sama artis gitu ya. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya mereka ini malah pacaran gitu fansnya, bingung banget. Tapi kalau misalnya sampai jauh banget gitu ya spekulasinya, semoga enggak sih ya. Tapi kalau misalnya mereka pacaran, who knows. Jadi kalau menurut gue sih enggak ada masalahnya gitu kan, namanya juga cinta ya enggak sih, bisa tumbuh dari mana aja gitu kan. Ya, tapi buat kalian mungkin kalau misalnya ada hal seperti itu gitu ya, kalau misalnya kalian digenggam tangannya sama artis yang kalian suka, kira-kira kayak gimana?

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga ada Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-763-46047 atau dihubungi Medi di 0813-998-3001.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Kamu, lu juga rari banyak lampu.

Muli Manes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Cek sosial.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,52 era di balam untuk menerbaik kamu. Dan Pro 2 gak kerasa ada waktunya Liza untuk pamit. Makasih banget teman Pro 2 yang udah nemenin Liza dari jam 10 tadi. Terakhir dari Liza, Let's Divide, Share and Express Your Willingness All Living Pro 2 era di balam untuk teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 101,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 sore hari ini. Dan spesial banget nih ya, Angga kalau sore hari gak sendiri, teman Pro 2. Angga tentunya udah barengan sama narasumber Angga nih ya. Buat kamu nih yang hari ini mungkin ngerasa kayak pegel-pegel, ngerasa kurang fit, tenang, hari ini ada Kak Laila Wulandari nih dari RX Relaxology, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas mengenal terapi refleksi, relaksasi, dan manfaatnya untuk kebugaran tubuh. Udah barengan sama Angga, di studio ada Kak Laila. Halo Kak, apa kabar?
1: Halo Kak, baik Kak, kabar saya Kak.
0: Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke, kita ngomongin soal terapi refleksi dan juga peran RX Relaxology sendiri ini, teman Pro 2 ya. Kak, menurut lo sendiri emang seberapa penting sih kita harus pijet sebenarnya?
1: Penting banget sih Kak, untuk aktivitas kita yang padat itu sangat penting banget. Gak cuman hanya untuk kayak orang tua, tapi untuk remaja juga kita sangat cocok banget dan penting. Karena memang kan aktivitas kita kan lumayan capek banget nih, kerja atau misalkan ibu rumah tangga, itu sangat penting banget untuk merilaskan tubuh, memanjakan diri juga, kayak gitu Kak.
0: Oke, tapi kalau untuk relaksologinya sendiri ini Kak, di RX-nya sendiri ini, menurut lo sendiri ini pengalaman apa yang membuat pijet di relaksologi berbeda dari tempat lain?
1: Kalau untuk di relaksologi ini pasti berbeda sih dari tempat yang lain. Terutama kita juga relaksologi itu punya aplikasi Kak. Jadi kita punya aplikasi namanya Relaksologi. Jadi customer itu bisa reservasi langsung melalui aplikasi kita. Dan juga benefitnya banyak sih Kak. Kayak promo-promonya juga ada, kayak gitu. Jadi salah satu utamanya itu bedanya itu di situ. Terus teknik pijatannya juga, terus fasilitas kita juga lengkap juga untuk treatmentnya. Lalu terapin juga yang pasti profesional sih Kak, kayak gitu.
0: Oke, kalau kita ngomongin soal Gen Z sekarang kan banyak ada istilah remaja jompo ya Kak ya. Tapi menurut lo sendiri emang itu berpengaruh ya pijat sekarang dengan zaman dulu? Kayak sekarang lebih banyak peminatnya apa enggak sih sebenarnya?
1: Sekarang kalau dari saya lihat sih lebih banyak peminatnya ya Kak. Kalau kayak masih zaman dulu kan masih berpikirnya pijatnya untuk orang-orang tua aja atau gimana, atau ini di rumah aja deh untuk pijatnya, panggil mbamba gitu misalkan. Nah itu penting juga sih Kak, bisa jadi orang itu lebih banyak, kayak kita juga nemuin anak-anak pun ada kayak gitu. Jadi anak-anak SD, terus kuliah, ibu rumah tangga, orang kerja pun tuh pasti banyak peminatnya kayak gitu. Jadi sangat penting banget, dan peminatnya pun lumayan banyak banget sih Kak, kayak gitu.
0: Oke, kalau di RX Relaxology Relaxology sendiri nih Kak ya, treatment apa nih yang biasanya jadi fokus utama?
1: Treatment fokus utamanya kita menyesuaikan kebutuhan customer sih Kak. Jadi kita awalnya tuh kita menanyakan dulu keluhan customernya seperti apa gitu kan. Misalkan pegel di bagian badan, kita rekomendasikan treatment yang cocok. Kayak misalkan kalau badan itu kita rekomendasikan traditional massage, dia sudah full body

0: lumayan banyak banget peminat kita tuh ada di combo treatmentnya kayak gitu.
1: Oke. Okay. Kalau lo ngetren sekarang nih kak ya, menurut lo sendiri apa yang menjadi penyebab teman-temannya sering pegel sebenarnya?
0: Aktivitas yang padat sih kak, kayak misalkan kan kinerjanya kayak sering duduk atau ada juga misalkan berdiri, olahraga juga, itu peminatnya juga lumayan sih kak kayak gitu. Jadi benar-benar pengaruhnya itu kalau misalkan udah capek-capek itu sangat cocok banget untuk kita recharge energi kayak gitu. Okay. Kumpulkan tenaga kita setelah aktivitas yang cukup lumayan berat gitu sih. Okay. Kak.
1: Berarti bukan cuma atlet doang yang harus pijat ya, tapi masyarakat biasa pun enggak apa-apa. Iya, gitu ya.
0: Betul. Okay, jadi okay, mau yang mahasiswa setelah capek ke apa? Mahasiswa kan capek kegiatan tuh,
1: iya, kayak
0: belajar terus belum nanti organisasinya atau yang lainnya, itu bisa banget sih kak kayak gitu.
1: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau mau tahu informasinya bisa ke Instagram berarti?
0: Iya, bisa ke Instagram kita. Kita ada di @relasologi_cp_lampung. Ada juga di @relasologi_lpg kayak gitu. Okay. Atau bisa juga langsung ke aplikasi kita di Relaxology. Itu semua jenis treatment dan yang lainnya itu ada juga di aplikasi kita sih kak.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 bisa langsung aplikasinya sekarang juga. Nanti Angga bakal balik lagi, bakal ngobrol lagi. Tapi nanti teman Pro 2 cuma di Sore Ceria.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Pacu dari Salma Sasabil, teman Pro 2. Ini lagu soundtrack para pekerja ya teman Pro 2, yang ngerasa kayak aduh kok kerja terus, kok gak ada liburnya, kok capek. Tapi tenang, kalau kamu capek suka pijet, hari ini Angga datengin nih, kita bakal ngobrol. Dan udah ngobrol sih sebenarnya nih sama Kak Laila nih dari RX Relasologi, teman Pro 2. Walaupun gue dari tadi belibet ngomongnya ya, RX Relasologi ya, gitu teman Pro 2 ya. Kita masih ngomongin nih tentang pijet memijet, teman Pro 2 ya. Nah Kak, ada kalanya kan kita ini kalau pegel, kalau lelah, terus kalau mau pijet tuh agak susah ya Kak ya. Nah apakah ada inovasi yang dilakukan sama RX Relasologi sendiri untuk pemesanan ataupun biar lebih mudah gitu? Kadang-kadang kan kita kayak mager banget nih mau kesana, mau mesen, ngantri dulu gitu.
1: Oke, kalau untuk mau lebih mudah lagi untuk treatment di Relasologi itu, kita bisa reservasi melalui aplikasi kita Kak. Namanya Relasologi, itu udah tersedia di App Store maupun di Play Store kayak gitu. Nanti tinggal klik aja Relasologi. Nah, dalam aplikasi itu udah ada pengertian terkait jenis-jenis treatmentnya. Jadi misalkan kalau traditional massage itu apa, refleks itu apa, itu sudah ada pengertian semua Kak, penjelasan dari treatment-treatmentnya. Lalu juga di situ juga banyak promo-promonya tuh, jadi ada benefitnya juga lewat aplikasi, nggak cuman cepat untuk pesannya tapi dapat juga promonya kayak gitu. Jadi nanti tinggal pilih aja cabang terdekatnya ada di mana kayak gitu. Jadi bisa tinggal pilih, klik cabangnya, pilih treatmentnya, bisa pilih juga terapisnya langsung di situ sih Kak.
0: Oke,
1: gitu.
0: Lebih mudah ya berarti ya?
1: Iya betul, jadi kalau udah datang ke outlet kita tinggal infokan saja sudah reservasi atas namanya siapa kayak gitu. Jadi lebih mudah sih Kak.
0: Oke, sebenarnya Kak nih kita tuh treatment dulu setelah kita pegel, atau sebenarnya gak usah nunggu pegel sih sebenarnya?
1: Sebenarnya jangan sampai nunggu pegel banget sih Kak, kayak gitu kan. Jadi kan pastikan kita, badan kita juga kan sebelum capeknya banget itu kan udah ada warning-warningnya tuh. Nah itu bisa langsung, kalau bisa lebih baik kita apa namanya pijatnya tuh sebelum capek banget kayak gitu, karena biarin lebih recovernya lebih cepat kayak gitu, merelaskan badannya lebih cepat kayak gitu. Karena kan aktivitas yang padat kan pasti kita udah melihat nih, kita pasti bakal capek banget untuk badannya. Itu bisa langsung di treatmentin aja, jadi nggak harus nunggu yang capek banget baru treatment, tapi sebelum capek banget itu juga bisa kayak gitu. Jadi kita bisa antisipasi itu sebelum kita capek yang terlalu lelah kayak gitu Kak.
0: Okay. Tapi ada ini gak sih Kak, batasan untuk pijet sendiri, kayak sebulan minimal sekali atau gak boleh terlalu sering nanti jadinya kecanduan atau gitu gak sih?
1: Minimal seenggaknya kita 2 minggu sekali sih Kak, itu bisa untuk pijet kayak gitu. Jadi memang ada anjuran juga, jadi dalam sebulan tuh bisa 2 kali kayak gitu.
0: Kalau kelebihan nanti jatuhnya jadi melar ya, nggak bercanda.
1: Yang ada tuh nanti badannya malah makin capek-capek banget sih Kak kayak gitu. Okay. Jadi kalau lebih baik itu seenggaknya 2 minggu sekali itu bisa pijat kayak gitu, tuh udah lumayan oke okay banget sih Kak kayak gitu.
0: Oke. Okay. Kak, tapi pertanyaannya adalah selanjutnya adalah Kak, kalau teman-teman nih baru pertama kali pijat, ada baiknya pijat tradisional atau pijat yang lain nih sebenarnya?
1: Kalau untuk pertama kali pijat itu yang pasti kita menanyakan dulu sih Kak keluhannya kayak gitu. Jadi enggak yang langsung, oh Kakak baru pertama kali pijat, refleksi aja, itu enggak. Tapi kita menyampaikan dulu nih, kita tanyakan dulu sebagai foreigner, kita tanyakan Kakak ada keluhannya bagian apa kayak gitu. Oh iya Kak, saya capek badan saya. Terus kita tanyakan lagi, capeknya lebih pegangnya tuh lebih di mana Kak? Di kaki Kak atau di badan Kak kayak gitu. Nanti baru kita langsung kasihkan rekomendasi treatment yang cocok. Kayak misalkan mau terapisnya, aduh Kak saya pegel-pegel kaki aja nih, tapi saya nggak mau lepas badan, lepas pakaian, pijat badan gitu, cuma mau di bagian kaki aja. Itu bisa kita rekomendasiin refleksi kayak gitu. Atau misalkan kalau udah pijatnya seluruh badan banget, badan pegel terus kaki juga pegel, kita otomatis ngasih ke rekomendasi ke traditional massage pas refleksi, itu udah dapat semuanya Kak. Jadi itu enak banget kayak gitu. Jadi kita awalnya itu akan menanyakan keluhannya dulu, jadi nggak yang langsung asal, atau customernya pun kadang bingung nih, aduh Kak saya baru pertama kali ngambil apa ya kayak gitu. Asal ngambil aja, nggak sesuai dengan keluhannya tuh, malah nggak recharge gitu kan badannya, nggak langsung relax gitu ke badannya. Jadi kita pasti menanyakan terlebih dahulu kepada yang mau baru datang ataupun udah sering datang pun kita tanyakan, kan pasti beda-beda kan tiap kali datang keluhannya seperti apa. Jadi lebih utama itu, lebih pentingnya kita tanyakan dulu keluhannya, biarin customer bisa mendapatkan pijatannya yang pas. Jadi setelah treatment pun customernya langsung relax, langsung enakan badannya kayak gitu.
0: Oke, okay. Ini dia pertanyaan masuk ke WhatsApp kita teman Pro 2 dari 0838 4951 sekian-sekian. Kak mau nanya kak, waktu pijat tuh pasnya pagi hari atau sore atau siang sih sebenarnya?
1: Kalau untuk waktu yang pas itu kita bisa lihat di pagi sampai sore hari sih kak, kayak gitu kan waktunya lumayan panjang tuh, jadi customer apa pelanggannya juga nggak terburu-buru. Kalau malam itu lebih terbatas sih kak untuk waktu treatmentnya, yang tadinya mau 2 jam cuma bisa sejam atau 90 menit kayak gitu, karena memang waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan dari pagi sampai sore itu udah paling best sellernya customer kita untuk treatment kayak gitu. Apalagi dengan menggunakan aplikasi itu kan promonya kita ada banyak ya kak, ada tambahan treatment kayak gitu, otomatis ini mana customer tuh bisa sekali treatment itu 2 sampai 2,5 jam. Jadi waktu-waktu pagi ke dan sore itu udah lumayan oke sih kak kayak gitu, dan nggak terlalu ramai juga, jadi mau yang lebih relax pun bisa kayak gitu.
0: Oke, gitu ya. Berarti cocoknya di sore kali lah ya.
1: Iya, apalagi setelah pulang kerja kan kadang juga kita banyak sih yang kayak pelanggan setelah pulang kerja itu reservasi dari aplikasi maupun WhatsApp pun kita ada tuh, kebanyakan memang yang lebih favorit juga itu di apa sih namanya?
0: Sore ya.
1: Sore, betul. Okay. Kalau siang pun juga kita ada, pagi ke siang juga lumayan sih kak. Oke. Okay. Gitu.
0: Terus ada satu lagi teman Pro 2 dari 08 17 95 55 scan. Kak mau nanya kak, kira-kira paket apa aja kak yang ada di sana dan range harganya berapa, kata dia gitu.
1: Oke, kalau untuk paket kita tuh berbagai macam sih kak. Kita ada refleksi. Kalau refleksi itu kita waktunya tuh ada di 30, 60, sama 90 menit. Itu untuk refleksi, untuk fokus pijatannya tuh di bagian telapak kaki sama betis. Jadi kalau misalkan ada keluhan di bagian kaki, sering berdiri atau jalan, itu bisa ngambil refleksi. Untuk range harganya itu kita dari 75.000 sampai 120.000 kak untuk refleksinya. Ada juga traditional massage, ada juga body relax. Untuk traditional massage dan body relax ini ada pijat seluruh badan. Untuk capek-capek pegel seluruh badan itu ada di traditional massage dan body relax. Untuk waktunya itu kita ada di 60 sama 90 menit. Harganya ada di 160 sama 180. Untuk traditional massage sama body relax ini juga kita ada perbedaannya sih kak. Kalau traditional massage ini dia lebih ke pijat seluruh badan lepas pakaian, jadi ke massage-nya. Ada juga body relax tanpa lepas baju, jadi lebih penekanan untuk teknik pijatannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan gak mau lepas pakaian, pegelnya itu bisa ngambil body relax kak.
0: Gitu. Oke, tadi range harganya mulai dari 70.000 ya teman Pro 2. Iya, jadi kamu nggak perlu bayar mahal-mahal, udah bisa pijet gitu ya. Semua informasi ada di Instagramnya ya gitu.
1: Instagram, aplikasi juga ya. Juga itu ada semua sih kak.
0: Oke. Berarti gitu. Biar nggak ribet, kamu download aja aplikasinya teman Pro 2 ya di App Store dan iOS udah deh.
1: Udah ada. App Store dan Play Store udah ada.
0: Oke, kata kuncinya apa?
1: Cari aja, ketik aja relaksologi langsung muncul kok, dan nomor satu atau dua teratas di pencarian.
0: Oke, gitu. Ini dia pertanyaan yang menurut gue penting, tapi gue juga penasaran nih ya. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa kak ya. Ini ada dari 08 13 87 71 scan. Kak, biasanya kan kalau kita habis pijet tuh ada mitos nggak boleh mandi, nanti jadinya pegel-pegel lagi. Apakah benar? Kata dia gitu. Gimana kak?
1: Iya sih kak. Dari kita juga tuh punya anjuran-anjuran treatment kak. Setelah treatment, kayak misalkan kita anjuran treatment untuk ibu hamil, kita kalau di bawah 5 bulan kita belum bisa kayak gitu. Ada juga anjuran kayak tadi tidak boleh mandi dulu, jadi yang ada malah bikin pegel-pegel badan tuh, termasuk salah satunya itu kan pori-pori kita juga kebuka ya kan untuk dipijat itu. Jadi yang pasti nanti anginnya masuk lagi, jadi yang ada badan makin pegel-pegel lagi kayak gitu. Ada juga anjuran misalkan untuk yang haid, hari pertama, hari kedua, itu kita belum rekomendasikan kayak gitu. Terus okay. Ada juga anjuran pas ke operasi juga, itu kita minimal di 6 bulan kayak gitu. Terus kayak kekenyangan atau ke apa?
0: Kelaparan.
1: Itu juga nggak bisa sih kak, kayak gitu. Jadi mau kekenyangan pun mau kelaparan pun nggak bisa, harus sedang-sedang. Karena kan memang biasanya kan customer durasinya lumayan panjang ya. Jadi kalau bisa seenggaknya udah terisi perut.
0: Iya, jangan gitu. Kamu puasa, kamu pijet kan PR ya nanti ya. Lapar nanti di tengah-tengah pijet ya.
1: Iya betul. Tapi kalau untuk puasa sih kita masih ini juga sih kak.
0: Okay.
1: Masih bisa,
0: ya,
1: bisa kan? Karena kita kalau paling best seller juga paling ramenya kita juga di bulan puasa. puasa sih kak.
0: After gitu. Buka puasa atau?
1: Iya after buka puasa, sebelum buka puasa juga lumayan rame sih kak. Sambil nunggu buka puasa gitu. Beduk, kan ya? Itu biasanya lumayan rame tuh.
0: Oke, berarti konsultasi aja intinya.
1: Betul.
0: Oke, nanti dikasih teman pro 2 ya, mana baiknya, mana tidaknya gitu ya. Betul. Atau treatmentnya nanti kalau kamu misal lagi puasa atau lagi apa gitu, treatmentnya disesuaikan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, yaudah sekarang waktunya kamu download aplikasinya teman Pro 2 ya. Di Relasogi teman Pro 2 cari aja di App Store dan juga iOS. Nanti Angga bakal balik lagi bareng sama Kak Layla ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nanti cuma di Pro 2 Air Bener Lampung teman terbaik kamu.

0: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, teman Pro 2. Dan tentunya nih ya, Bintang Radio juga 2026 akan diselenggarakan. Adapun nih ya, pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau bisa ke Medi teman Pro 2 di 0813-6908-3001 atau follow Instagram di @RRIBandarLampung dan juga Pro 2 BDL. Kita tunggu kamu teman Pro 2 untuk ikutan RRI Fest dan juga Bintang Radio.
1: RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Peduli Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga Kak Laila nih dari RX Relasologi. Sekarang udah lancar ngomongnya. Udah boleh nih ya jadi brand ambassador-nya, asik gak tuh? Tapi Kak, melihat tren saat ini Kak ya, teman-teman di Lampung, marketnya ada gak sih Kak sebenarnya untuk refleksi ataupun pijit sendiri?
1: Pasti ada sih Kak, kayak gitu kan. Kalau untuk refleksi tuh banyak banget juga peminatnya. Kalau misalkan yang dipegel bagian kaki kayak gitu-gitu, terus massage juga peminat yang lumayan banyak juga. Karena memang kebanyakan itu customer tuh keluhannya tuh pegel di badan sih Kak. Badan, kaki,
0: pundak
1: kayak gitu
0: ya.
1: Pundak, nah itu paling sering sih Kak. Pundak dan belikat itu paling jadi keluhannya customer.
0: Apalagi gitu, tulang punggung keluarga ya
1: kan. Berat banget itu Kak pasti Kak.
0: Oke. Tapi berarti di Relasologi menyediakan itu juga ya, apapun treatmentnya gitu?
1: Iya Kak, kita di Relasologi itu nggak cuma tradisional massage, refleksi, kayak gitu Kak. Kita juga ada totok wajah, ada lulur, ada kerik, terus ada injury terapi juga untuk cedera. Ada Thai massage juga ada, sport massage juga ada, kalau misalkan untuk olahraga juga ada. Terus face mask juga kita ada kayak gitu. Jadi hampir banyak sih Kak untuk treatment-treatmentnya. Jadi gak cuman full kayak pijat biasa doang, tapi bisa lulur, bisa kerikan, terus bisa kalau bisa cedera bisa ngambil injury kayak gitu. Susah tidur juga kita ada sleeping therapy gitu. Iya, ada sleeping therapy kita Kak. Terus ada hot stone juga kayak gitu. Kalau hot stone itu kita perpaduan massage menggunakan batu balsat Kak. Jadi batunya tuh dia panas, dipanaskan, dikompres di badan kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi capek parah itu rekomendasi banget Kak ngambil kita tradisional massage plus refleksi dan hot stone-nya juga.
0: Sempat dimention banyak banget treatmentnya. Apakah di dua cabang yang ada di
1: Antasari
0: dan juga Central Plaza ada semua?
1: Ada Kak, semuanya ada. Jadi kita mau di Antasari dan di Central Plaza itu kita tetap sama treatmentnya dan harganya pun kita nggak ada yang berbeda sih Kak, sama semua.
0: Oke, cuman referensi aja ya, mungkin kalau rumahnya di dekat Central Plaza bisa ke Central Plaza gitu ya.
1: Iya betul, jadi tinggal kedekatannya di mana, misalkan rumahnya di daerah Central Plaza bisa Central Plaza, di Antasari pun bisa kayak gitu.
0: Oke. Tapi kan Gen Z nih Kak ya, saat ini pasti bilang gini, pijat aja lah nanti kalau ada waktu, kalau udah pegel-pegel. Sebenarnya itu nggak boleh ya aturannya atau gimana sih sebenarnya?
1: Boleh-boleh aja sih Kak, cuman ya kalau bisa kan kita lebih baik menghindari untuk badan yang terlalu capek kayak gitu. Jadi kita bisa antisipasi itu untuk treatment sebelum kita capek dulu baru treatment kayak gitu. Sama aja kita kayak sebelum hujan udah menyediakan payung kayak gitu Kak.
0: Jadi sebelum hujan sedia payung dulu gitu ya. Oke. Tapi menurut Kakak sendiri nih ya, saat ini nih kalau disuruh milih nih seperti kayak pijitnya, sebenarnya harus nyobain pijit apa? Ini pertanyaan yang awal sih sebenarnya, tapi pengin tanyakan lagi nih. Keluhan apa yang sering timbul sama masyarakat gitu?
1: Yang kayak tadi saya bilang tuh keluhan masyarakat tuh lebih banyak tuh di badan sih Kak, pegel badan, kaki, pusing kepala kayak gitu. Itu paling banyak customer mengeluhkan seperti itu kayak gitu. Jadi tinggal kita rekomendasikan aja pegelnya lebih pegel di mana, nanti kita kasihkan treatment yang cocok, yang pastinya yang pas sama keluhan customernya kayak gitu.
0: Oke, siap gitu ya teman Pro 2 ya. Berarti kalau kamu ada keluhan bisa langsung ke Relasologi gitu.
1: Iya betul, mau via WhatsApp pun bisa kayak gitu.
0: Oke. Terakhir deh buat Kak Laila, ada yang ingin sampaikan lagi buat teman-teman yang lagi mendengarkan?
1: Kalau untuk dari saya, untuk kalian yang misalkan capek-capek, aktivitas yang lumayan padat kayak gitu kan, dengan aktivitas yang lumayan padat ini kan pasti kerasa badan tuh abis pulang kerja atau kuliah kan pasti aduh capek banget nih kayak gitu kan. Itu bisa banget kita treatment di Relasologi, yang pasti Relasologi mendengarkan apa keluhan kalian, jadi bisa sampaikan aja keluhannya seperti apa, nanti akan kita rekomendasikan dan terapisnya pun nanti akan menyesuaikan keluhannya di mana dan tekanannya pun seperti apa, itu nanti akan dibantu juga. Jadi kita akan benar-benar mendengarkan seperti apa customer itu mau relaxnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi capek-capek atau pegel-pegel bisa langsung aja relaxin di relax aja dulu di RX Relasologi gitu Kak.
0: Jadi Gen Z juga jangan sungkan-sungkan ya, nggak apa-apa ya kamu pijet juga nggak apa-apa gitu.
1: Nggak apa-apa, boleh banget Kak. Kita pun anak-anak pun tuh antusiasnya juga lumayan besar banget sih Kak kayak gitu.
0: Terima kasih. kasih Kak Laila udah ngobrol barengan sama Angga sore hari ini. Semoga sukses nanti main-main lagi ke Pro 2 ya.
1: Boleh banget Kak, next ya Kak. Okay. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Yaudah teman Pro 2, nanti Angga bakal balik tapi Angga sendiri cuma di Sore Ceria.

92,5 Perjuari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Institut Teknologi Sumatera kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergensi di lingkungan kampus, yaitu PPLK ITERA 2026. Program pengenalan lingkungan kampus dengan tema Hikayat Warna Bumi, teman Pro 2. Kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Wow. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaborasi di lingkungan akademik. Rangkaian kegiatannya ada pertunjukan seni budaya, parade unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa prodi, paper mop dan juga penanaman pohon. Puncak acaranya, konser selebrasi bertajuk Collaboration Unit of ITERA. Kegiatan dilaksanakan pada Senin sampai dengan Jumat 10 sampai dengan 14 Agustus 2026 bertempat di kampus ITERA Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut kunjungi Instagram PPLK ITERA, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Ikutan acaranya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wagerudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wagerudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wagerudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Kamu, 2 hari menyerampu.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu.

0: 92,5 per 2 RMR Lampung, teman terbaik kamu. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau bisa juga ke Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram dan juga cek postingan RRI Bandar Lampung dan juga Pro 2 BDL. Jadi tunggu apa? Ayo ikutan RRI Fest 2026 sekarang juga.
1: RRI Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: 92,5 Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga ya. Abis ini kamu bakal seru-seruan barengan sama DJ-DJ Sorcer, teman Pro 2. Jadi terakhir dari Angga, last di feature Angga Expressionist only with Pro 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Angga Labesa pamit, bye bye.
1: It's time to sore ceria. 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Bangsa Indonesia.
1: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pro 2 dari Bandar Lampung, nomor terbaik kamu. Ya, Senin hari ini kamu bakal ditemenin bareng gue DJ Marvel dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Nah, pastinya gue akan bahas topik menarik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Oke, tema Mora 2 hari ini kita bakal bahas ya pastinya seputar school love dan juga horoskop nih. Nah, buat yang pertama ya, supaya teman-teman pada penasaran nih, kira-kira topiknya ada apa aja nih. Yang pertama dari school ya, kira-kira gimana sih ya realita kehidupan pasca orang-orang nih milih untuk gap year ataupun lanjut kuliah. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin boleh juga nih ya nungguin kira-kira gimana nih ya topik ini akan gua bawa gitu. Oke, next juga selanjutnya dari love ya. Dari love sendiri adalah bagaimana sih kira-kira kisah asmara gitu ya di tengah masa-masa persekolahan gitu. Kira-kira yang sekarang lagi hangat itu topiknya tentang apa gitu. Dan juga yang terakhir ini ada dari horoskop gitu ya. Agustus jadi bulan penuh drama cinta. Wah, ini kira-kira something hal yang menarik nih. Kira-kira bakal sedrama apa sih ya cinta di bulan Agustus ini? Ya, yaudah deh, daripada nunggu lama-lama gitu ya, langsung aja pantengin terus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Oke. Karena hari Senin ini apa ya? Mengawali gitu ya hari pertama kembali gitu ya setelah udah weekend ya Sabtu Minggu gitu kan, kita udah libur dan segala macamnya, kita udah rehat sejenak. Udah rehat sejenak mungkin sehari ya tempura 2. Kayak saya kurang minum ini. Soalnya kayak agak sedikit serak-serak gimana gitu. Terus juga mungkin lagi agak sedikit pilek gitu ya gua. Tapi enggak apa-apa tempura 2, karena gua juga mau banget nih untuk nemenin setiap tempura 2 nih yang mungkin lagi ada di jalan ataupun lagi belajar gitu ya sama teman-teman yang lain. Gua nih emang lagi excited banget gitu. Nah, tapi buat tempura 2 juga jangan lupa untuk jaga kesehatan juga, bahwa hari ini kayaknya semakin banyak ya kalau gua lihat ya. Teman-teman gua juga kalau gua lihat beberapa sih lagi pada gak enak badan gitu ya. Ya mungkin juga buat tempura 2 bisa jaga kesehatan terus, karena hari-hari juga semakin panjang ya kalau gue lihat. Dan juga sebentar lagi juga kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia ya, pasti juga dengan dimeriahkan dengan berbagai banyak perlombaan ya pastinya. Dan pasti juga nanti kita bakal ikut memeriahkan juga di sana. Nah, jadi buat teman-teman juga supaya gak ketinggalan gitu ya ikutan lomba-lombanya. Nah, teman-teman ini bisa ini aja, maksudnya jaga kesehatan, banyak minum vitamin dan juga lain sebagainya. Nah, tapi nomor 2 hari ini sebenarnya sih gue tuh lagi mikir ya, seandainya gue bisa ulang gitu ya masa-masa SMA gue aja. Jujur gue ini baru lulus gitu kan, jadi kayak gue ini sebenarnya pengen banget gitu yang namanya dapetin something juara gitu ya, juara perlombaan dan juga hal-hal lainnya. Karena menurut gue sendiri hal yang membuat gua itu apa ya bisa dibilang gua pengen punya suatu pencapaian gitu, pencapaian yang luar biasa yang bisa gua banggakan dan juga ke depannya tuh bisa menghasilkan suatu benefit yang luar biasa gitu. Nah, tapi sayangnya juga gua sendiri nih dulu agak-agak mager gitu ya buat belajar lebih lagi untuk dapetin suatu ya misalkan ya gua bisa, siapa tahu kalau gua ngulang lagi kan, siapa tahu gua bisa belajar kan, belajar olimpiade kan, OSN, terus kayak gua bisa Yes, setidaknya gue bisa sampai provinsi lah. Aku gak nasional. Ya, kalau emang amin menang, mau isi di mana ini? Di nasional.

gitu. Nah tapi memang apa ya, bisa dibilang itu hal yang penting banget sih menurut gue. Ya untuk gue dan untuk teman-teman yang lainnya gitu ya, masalah-masalah daripada ini. Nah tapi menurut gue selama kalian SMA juga, hal yang menurut gue penting juga, balik lagi kita harus mengisi kegiatan-kegiatan dengan waktu yang positif juga. Nah kalau gue, secara yang gue sesali selama gue masa SMA adalah, gue merasa gue itu masih kurang sih dalam manajemen waktu dan lain sebagainya. Dan jadi kalau misalkan gue pengen ulang lagi, ya gue pengen balik lagi ke masa-masa itu gitu. Tapi enggak, tapi kalau dibilang banyak penyesalan enggak sih di dalam masa-masa gue sekolah gitu ya di SMA. Tapi menurut gue enggak sih, menurut gue SMA tuh masa-masa yang asik banget gitu ya, tempera dua. Jadi kayak kalau dibilang pengen ulang lagi, pengen bareng-bareng sama teman lagi main-main, tuh gue pengen banget gitu. Nah tapi juga gimana nih buat teman pro 2, kalau misalkan teman pro 2 nih dikasih kesempatan lagi nih untuk balik ya ke masa-masa SMA, kira-kira teman pro 2 nih pengen ngelakuin apa gitu? Kira-kira pengen main sama teman-temannya lagi, bernostalgia bersama, ataupun pengen apa nih? Nah buat teman pro 2 yang pengen yang mau ceritain ya, kira-kira rasa penyelesaian apa, penyesalan apa yang kira-kira masih dipendam ya sampai saat ini ya, bahkan walaupun sampai kerja pun kayak masih merasa oh kayaknya masih ada nih, kayak kalau seandainya diulang lagi gue pengen memperbaiki ini gitu. Nah boleh langsung aja nih ke WhatsApp kita di 0811 7208925. Oke, aku ulangin ya teman perdua di 0811 7208925. Nah jadi buat teman perdua juga, selain dari WhatsApp kita, teman perdua bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @sorcerpro2. Nah, buat teman-teman perdua langsung aja ya yang mau request lagunya dan juga titip salam juga boleh juga ke situ. Aku tungguin.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pada Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.

0: kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Perdua. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi

Ya, halo teman Pro 2. Ya, pastinya juga RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio nih tahun 2026. Nah, kira-kira pada penasaran gak nih ada rangkaian kegiatan apa aja nih di radio di RRI Fest ini? Nah, bakal gua baca ini dengan rangkaian kegiatan. Yang pertama ada bazar UMKM, yang kedua ada seminar UMKM, yang ketiga ada donor darah, yang keempat cek kesehatan gratis, yang kelima senam bersama, yang keenam lomba mewarnai, yang ketujuh penyebaran benih ikan, dan kedelapan yang terakhir ada Bintang Radio 2026. Nah, adapun pelaksanaan acara akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke nomor 0882-7634-6047 yang beratasnamakan Novita, atau dapat menghubungi di nomor 0813-6908-3001 yang beratasnamakan Medi. Nah, atau teman produ juga bisa langsung aja follow ke Instagram kita di @RRI Bandar Lampung.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Restu Didik. Pria berusia 63 tahun asal Tangerang Selatan tengah menjadi sorotan berkat konsistensinya berlari sejak 2017. Ia tercatat telah menjalani run streak selama 1949 hari berturut-turut nih, yakni berlari tanpa putus setiap hari. Nah, Restu Didik memulai run streak sejak September 2017 dengan tujuan menjaga kesehatan berdasarkan unggahan di akun Instagram @bukuharian_larian. Nah, selama menjalani konsistensi tersebut, ia tidak hanya mendokumentasikan pencapaian berlarinya, tetapi juga membagikan berbagai cerita kehidupan serta pengalaman unik yang ia temui sepanjang perjalanan. Namun, Didik tidak langsung memulainya dengan berlari. Ia terlebih dahulu membiasakan diri berjalan cepat mengelilingi kompleks setelah sholat subuh. Dari kebiasaan tersebut, rutinitasnya kemudian berkembang hingga ia mengikuti berbagai ajang lari mulai dari kategori 5 km, 10 km, sampai half marathon hingga full marathon. Nah, itu dia flash info dari DJ Marvel. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI Digital yang dapat kamu download di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya sudah 2 jam DJ Marvel menemani kamu semua, dan saatnya gua pamit dari penegaran kalian semua. Dan juga terima kasih buat teman perdua yang sudah request lagu dan juga titip salam. Dan terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness all with produce RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: It's time to sore ceria.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
0: Seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, benar banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
0: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu. Ya banyak seru-seruan yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang ingin seru-seruan, ingin bertanya, ingin absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Gak apa-apa mas.
0: Aman mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua gak usah pake headphone ya.
1: Gak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Kalinya langsung banyak ya.
1: Iya.

0: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datang.
1: Betul. Belum kesana bridgingnya, coy.
0: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
2: Oh, sekalian. Gitu. Di cek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
3: Cek location dulu ya, cek location dulu.
1: Gak gitu, gak gitu. Oh, gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
2: Kenapa? Kenapa tuh?
1: Karena relay di 70. Ada
3: mbak. Terima kasih, terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
2: Luar biasa,
3: terhormat sekali.
1: Kita loh yang makasih.
3: Iya.
1: Ada bisa numpang.
3: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini. Gila,
1: kurang satu cuy, kita pulang yuk.
3: Aman, aman, aman, aman, aman. Gokil. Jadi gimana nih, lo kaget enggak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
2: Iya sih, jujur sih.
3: Jujur
2: gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
3: Iya benar.
2: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Aku gak semangat kalau gak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
2: Bener.
1: Gak bisa, kita harus semangat sama orang sama kalian tuh, kita harus semangat.
3: Thank you banget.
1: Energi kalian yang ngebawa.
4: Makasih ya.
1: Makasih banyak.
2: Bener.
3: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
1: Belum
3: ya? Justru belum ya?
2: Sebelum.
3: Wah kacau deh.
2: Alright.
3: Oke.
2: Okay. Ada kotak ke Bapro 2.
3: Betul.
2: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
1: Belum
2: dong. Masa sih?
1: Kita band baru, guys.
2: Baru berapa tahun?
1: 22 tahun.
2: Oke. Okay. 2 dekade ya.
3: 2 dekade.
2: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
1: 2004.
2: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
1: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
2: Bukan. Saking semangat ya, bener sih. Bener sih.
3: Masih kenceng di sini ya?
2: Kenceng sih.
3: Iya emang ya.
2: Bener.
0: Mama ngomel terus.
2: Iya bener.
1: Ini yang lagi live itu halal. Dah.
2: Langsung lembut ya.
3: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
2: Bener.
4: Tadi syuting. Kaki kok di atas.
3: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
1: The Dream Band.
2: The Dream Band.
3: Oke.
1: Okay. Yes. Itu di
3: 2004.
1: Ya, dulu itu ada di TV7.
2: Yes.
1: And now turns to you.
3: Yeah.
1: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
3: Itu.
2: Panjang ceritanya.
3: Ceritanya panjang.
1: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
3: Harus padat nih materinya, harus padat.
2: Bener.
3: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
2: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
0: Berantem, harus berantem.
2: Oh iya,
3: kenapa gitu mas?
0: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
2: Oke.
0: Untuk saling mengerti.
2: Oh.
0: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
2: Oh.
1: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
2: Iya.
1: 2 cewek, 1 cowok.
2: Satu cowok.
1: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
0: Kebalik. Satu cowok lebih banyak ngalahnya.
2: Itu dia.
3: Itu.
2: Jujur.
0: Tahu kan mak-mak?
3: Betul.
2: Oh, iya,
0: benar. Master kuat.
3: Ada 2 lagi kan?
0: Enggak perlu divalidasi.
3: Iya, betul. Ada 2 lagi.
1: Dua lagi.
4: Kita mengerti.
1: Bukan kita.
3: Ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur.
2: Sorry.
1: Enggak, udah lucu dicuak.
0: Udah, diterusin enggak lucu.
2: Iya,
3: benar. Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
2: Ngelawan 2 emak-emak.
0: Selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
2: Oi.
1: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
2: Enggak ada.
0: Tiba-tiba. Biar supaya enggak diperpanjang.
3: Oh iya, benar.
2: Benar.
1: Kayak gua kecurah.

0: Makin panjang urusan ini.
1: Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri? Sebenarnya kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
2: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
2: Karena gini ya.
0: Asik.
2: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya.
2: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah. Menuju ya fase itu. Menuju. Jadi karena
3: berat banget.
1: Iya, itu
2: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
2: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
2: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
1: Udah itu. Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijabarin apa.
2: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kita makan.
4: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
2: Aduh, ya Allah, roti.
1: Bayam. Nyangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
4: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
2: Masih bridging, masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar.
2: Serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
2: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
4: Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua.
0: Oke.
2: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay, okay.
2: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
2: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Pelana itu Ustaz pelana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
2: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya.
2: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
2: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
4: Karena kita selalu merasa benar.
3: Iya. Bukan? Kan?
1: Kan? Iya bro, I feel you.
3: Gak pernah kita jelasin.
1: Iya.
3: Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you.
2: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua.
3: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
2: Jadi YOLO itu.
4: Udah bridging aja sabar.
1: Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
2: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
0: 2 jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pingin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak. Benar. Kotak. Umur kotak udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
2: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
2: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
4: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah otaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
2: Sudah 18 tahun.
3: Yes.
2: 18 tahun kita.
4: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
4: Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
4: 2 tahun apa 3 tahun? Ya? Hampir 3 kali ya.
2: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
4: Iya, gua diare lagi.
2: Jadi di antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
2: Apa gue jelasin?
4: Tapi okay, ya. Seperti itu dong.
2: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
4: karena
2: bikin
4: kan
2: musik.
4: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu,
1: bukan
4: cuma bertiga. Banyak.
2: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
4: Punya produksi,
1: iya,
4: manajemen, punya anak kan. Mbak, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
2: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya bentuk konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
2: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah, oke. Berarti di bisa dibilang.
2: Ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol aja. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
2: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
2: Mas Oza bikin playlist. Kata gua
1: disuruh kerja. Apa lagi nyantai. Oke, okay, gitu. Oke.
2: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Oke. MD untuk jadi MD dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya kita kayak gini. Padang panjang.
2: Nah, padang panjang.
1: Padang panjang. Padang mana nih?
2: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
4: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
2: Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
2: Masya Allah banget. Iya. Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau pengen rilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
2: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Jauh. Poin nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Betul.
0: Jadi yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong, pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
2: Yolo.
3: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
2: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang ya, memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya
3: benar. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
5: Jadi cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
5: Perang pendukung.
2: Iya.
0: Oke, cameo.
4: Penting kita berhasil.
2: Penting dong. Betul.
5: Belum.
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuman iya betul dong.
4: Proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas.
3: Coba gimana?
2: Coba.
3: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Rwin.
5: Nanya apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Dibantu teman.
3: Iya.
4: Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
5: Jadi judulnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
5: Tetap.
3: Tapi emang
5: ini banyak.
2: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
5: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi you only live once.
2: You only live once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
5: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget yang ada artinya.
5: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
2: gitu. Iya.
3: Berasa keren dapet, ya?
5: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan. Keluar kan. Jadi
3: keluar emang ke situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Jadi ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
4: Bokit tuh enggak gua rubah. Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa, gue
4: gak kentut kok.
3: Enggak, gue gak kentut.
4: Hidung sih.
3: Nahan ketawa.
5: ketawa.
2: Biar gak lepas ya.
4: Iya, iya.
2: Oke, oke.
5: Waktunya biar solid.
2: Iya, iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
5: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
5: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang

0: lagi ya.
1: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih.
1: Doang.
0: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
2: semuanya yang ada di sini.
1: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Oh, iya.
0: Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian hari juga.
2: Ke-39.
1: Dua.
4: Ditambah-tambahin.
1: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain ya.
0: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
0: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat. Ya.
1: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh, bukannya sama keluarga ya?
1: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya. Gitu.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu
1: ya. Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa Yolo rilis di tanggal 10.
0: Benar. Aduh, happy birthday Mbak Yoyo.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Ulang tahun. Semoga lagu Yolo ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rilis. Kita belum diceritain tadi kan lagu Yolo ini tentang apa?
0: Oh iya benar, kita balik lagi.
1: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
0: Kita
3: kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
3: Kita enggak kayak radio lain kok.
0: Aduh, radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Bro 2 Yolo dari Kota.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, coy?
0: Energinya masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, gitu-gitu, Tendangan dari Langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Oh, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini.
0: Okay.
2: Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Ngomongin energi, kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak orang FOH kali mukanya. Kita kayak orang FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman
1: dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
0: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
0: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang. Tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
0: Anthemic.
4: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
0: Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso
0: tenang.
1: Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya? Mereka kaget tahu.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desa begitu ya.
4: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
3: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia
2: privilege.
4: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
4: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
3: Paling.
1: luar biasa.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya ya, kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas,
3: lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan
2: tadi arenya.
3: Iya,
2: benar. Jadi gue bantu cuma ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cuma yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong?
3: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah di
3: sudah dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya, dites. Poin dites, psikolog.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cuak, gue bantu cuak. Gue sedih.
3: Gue aja deh, gue
1: coba, coba, dari Pilih Pika Cua, coba.
2: Yang paling siapa?
1: Iya.
2: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
2: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
3: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni,
3: banyak warna-warni.
1: Nah
3: makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adik. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia, karena
4: obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
3: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Iya,
4: banyak
1: nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Tapi lu paling rame sih sister.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Enggak kemana-mana.
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: batu mahal. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas. Uis. Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
4: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan.
4: Oh. Sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
3: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa
3: guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
4: di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
3: Dari Sela. Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
3: Kasih
0: gua mah
3: SG. Pastinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
1: Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tanti DKK.
3: Seumuran kita nih.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
3: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
3: Hubungin doang.
4: Ya aku sama manajer dia.
0: Tenang.
4: Harga masih harga lama.
3: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
3: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
3: Biota lautnya masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker deh.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV lo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
3: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
3: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih. Ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Boleh, gak salah. Bener.
3: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
3: Kita collab sama Nike.
1: Gitu.
3: Ya koplo aja Kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
3: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke. Tetap benang merah.
3: Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi di bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih?
0: Udah, aman ya. Oke, terakhir ya mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, gak bisa terakhir.
3: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Kasih aja. Mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: benar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
4: Tahu tidak? Iya.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih.
2: meyakinkan para pendengar dan penonton yang di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video video kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Au Karin.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Tepat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik. Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah sekarang banget nih. Sekarang juga banget. Ya. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit. Dan juga. Dan.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, tempat terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kamu malam ini ditemani oleh Ashifa Nurismi,
2: Jimmy Suhendra,
0: dan Rido Subiadi, teman Pro 2. Dan kita bertiga sampai jam 10 malam nanti, cuma di POV
3: Point of Viral.

0: Yang sama Pro 2, separuh nafas dari Dewa 19.
1: Ya.
0: 19 atau 20?
1: 30.
0: Oh, iya. Tawar-menawar nih.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Selawe.
0: Oh, Selawe.
2: Enggak, ya.
1: Dewa 19 ya, teman Pro 2. Buat nemenin malam ini, ada kita bertiga.
0: Yeay.
1: Tahan. Tahan.
0: Image-nya tolong dijaga.
1: Betul.
0: Ya, Pro 2 ya. Betul. Tapi gue happy banget malam ini ya, karena kita bertiga dipertemukan kembali dalam forum ini ya.
1: Forum? No. Ini bukan forum ya.
0: Forum ya.
2: Tapi mau ngomongin siapa? Oh enggak.
0: Tolong dong di mute mic duanya.
1: Iya, bahaya. Di mana? Beneran di mute tuh. Kita mau ngapain sih?
0: Kita bakal seru-seruan bareng ya sama Pro 2 malam hari ini. Kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi trending. Kalau enggak ada yang lagi trending, kita yang buat trending.
1: Wow. Emang lo viral?
0: Mic ini masuk.
2: Oh, masuk. Gua kira gini, Cong.
0: Astagfirullah.
2: Tuh, gue bikin viral.
1: Iya, jujur ini bakal
2: ini.
1: Ini bakal viral ya.
0: Kita bakal kena tegur deh.
1: Kita bakal kena tegur, tapi
0: teguran tertulis ini.
1: Teguran kayaknya tertulis ya, tapi nomor 2 tetap denger kita bertiga sampai dengan jam 10 malam nanti cuma di POV.
0: Point of viral. Yo, baby, let's go.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Selamat malam
0: warga-wargaku.
1: Halo warga. Maaf warga. Ini adalah jokes internal, tapi enggak apa-apa ya teman Pro 2 ya, karena internal kita baik-baik aja kok.
0: Betul. Sebenarnya benar kan?
1: Benar.
0: Enggak tahu.
2: Enggak tahu ya.
1: Sorry, ini pecah banget ya.
2: Tuh kan.
1: Malam ini maksudnya. Oh.
0: Dan tentunya

0: udah keluar sih tadi.
1: Udah keluar kan?
2: Satu. Jadi keinget yang musician.
1: Kita adalah program lama kita yang sangat seru ya, teman-teman dua ya.
0: Dan this week-nya sangat identik sekali. Yang orang keren banget itu.
1: Betul, mungkin. Geter semua tuh. Geter semua
0: ya. Dan ini tanggal 10 Agustus ya. Minggu depan kita sudah merayakan kemerdekaan kita yang ke-81 tahun.
1: Wow.
0: Sangat tidak kerasa banget ya, sudah 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye. Bukan closing ya. Ya semoga Indonesia makin maju ya nanti ya.
0: Betul.
1: 81 tahun harus ada perubahan dong.
0: Harus.
1: Gebrakan yang luar biasa pastinya. Bener. Sampai kedengeran di negara tetangga, tetangga negara, dan seterusnya.
0: Oh, iya. Hal-hal yang baik.
1: Hal-hal yang baik dong tentunya.
0: Betul. Semangat etos kerjanya ditambah, ya kan.
1: Kok mengarah? Kok mengarah?
0: Enggak begini kok. Oh.
1: Enggak kelihatan yang kanannya. Iya, kita harus semangat.
0: Etas kerja kita harus semangat. Semangat-semangat kemerdekaan harus tetap kita jaga.
2: Tapi kalau misalkan ngomongin 17 Agustus.
0: Kalau gua sih
1: enggak, belum.
2: Belum. Okay. Kalian udah nyiapin apa nih di daerah-daerah masing-masing?
1: Oke. Sorry, berdua satu daerah.
2: Oh, satu daerah. Belum enggak sih? Belum resmi.
0: Udah DP gua.
1: Internal lagi tapi gak ada masalah. Karena intinya berarti kan satu daerah.
2: Bener, apa yang udah kalian siapin nih?
0: Jujur, kalau gue sih gue udah latihan vokal ya.
1: Ini yang bikin gue deg-degan.
0: Gue udah latihan vokal karena nanti gue mau ikut lomba karaoke gitu.
1: Wow, kebayangan gimana Jim?
2: Bayang banget.
1: Serunya malam itu.
2: Kalau tahun kemarin lu jadi MC-nya.
0: Dibahas itu ya.
2: Enggak ya.
1: Kok malah jadi buka-bukaan sih?
0: Betul, jangan gitu.
1: Harus dijaga dong.
0: Kalau jadi undang-undang dasar ya kayaknya ya. Iya gak sih?
2: Iya dong.
1: Kayaknya banyak banget hal-hal internal kita yang mungkin teman berdua jadi tahu ya. Tapi gak ada masalah karena emang kita orangnya sangat open-minded banget ya.
2: Open banget ya.
0: Betul. Sebagai panitia gimana?
1: Aku nih kak, akhir-akhir ini aku gak perlu dong, gak perlu juki dong kita.
0: Gak perlu dong. Katanya
2: pengen viral tadi.
1: Kayaknya gue ngomongin dia deh yang mau viral. Tapi pastinya tempat dua para pemuda-pemudinya yang ada di kampung-kampungnya.
0: Betul.
1: Di gang-gang.
0: Di RT-RT-nya
1: itu pasti udah nyiapin hal-hal yang mengguncang kampungnya pastinya.
0: Betul,
1: ya.
0: Dan semangat terus untuk para panitia Karang Taruna. Anak-anak muda yang semangatnya luar biasa gitu.
1: Betul.
0: Ya kan ya. Apalagi Gen Z sekarang kalau dilihat ya, kayak ngurusin hal kayak gitu kayak udah jarang banget gak sih?
1: Betul.
0: Kalau zaman sekarang udah handphone,
1: game.
2: Enggak sih, zaman lu doang kayaknya.
0: Gue
2: enggak sih.
1: Ya karena kita memang beda zaman.
2: Beda zaman makanya.
0: Emang?
2: Dan beda kita beda kampung.
0: Iya, sorry ya ini kita gak lagi bahas kampung kamu ya.
1: Jadi minoritas ya. Cuman kalau yang boleh tahu emang tahun berapa sih kak? Kelahiran tahun berapa?
0: Tua banget pantesan.
2: Belum. Kebetulan gue lahirnya 2026.
0: Gak usah banyak bercanda deh.
1: Kok bercandaan sih?
2: Enggak dong.
1: Masa 2026 tapi udah sukses kayak gini.
2: Itu dia tips sukses di usia muda.
1: Mute. Kita berdua aja.
0: Tapi keren loh dia di usia yang sekarang sudah
2: mengecek kepala orang.
0: Pakai behel atas bawah ya. Ya kan Shiva ya?
1: Iya betul. Itu mahal loh dong.
0: Mahal loh.
1: Atas bawah itu sekitar 10 yang masuk. Ya?
2: Lebih loh. Jadi kurang-kurangin. Serius? Sih. Jadi kurang-kurangin. Lebih.
0: Bohong.
1: Berapa?
0: 20.
2: 2 juta.
0: Apa sih?
1: Lebih kurang ajar sih. Serius? Lebih kan?
2: Lebih.
0: 15 ada, 15 ada.
2: Enggak nyampe.
0: Oh, 13.
1: Oh, 13.
0: Wow.
1: Kalau 17?
2: HP dong.
1: Oh, udah mau ganti juga?
2: Iya.
1: Ih, keren banget.
2: Bener.
0: Tau gak cara dia sukses apa?
1: Gimana? Semangat kerja.
2: Iya, semangat etos kerja.
1: Etos kerjanya yang luar biasa. Dan Jimmy ini juga orangnya loyal banget. Betul. Makanya kayak di Broadcaster Academy Batch 5 pun dia masih di sini sampai sekarang.
0: Sangat royal banget.
1: Royal dan loyal.
0: Loyal
1: ya.
0: Dan kalau kita tiap ketemu itu ada aja yang dibawa.
2: Bener.
0: Kita gitu ya. Betul.
1: Kan?
0: Ini contohnya nanti enggak tahu sih kita mau bakal diapain. Gue nunggu banget.
2: Bakal

0: diapain
1: karena gitu bahasanya.
2: Itu tuh online-nya. Ajak online. Udah nyampe. Makasih banget Jimmy ya buat kamu teman berdua yang mungkin punya teman kayak Jimmy yang suka viral. Sorry, maksudnya yang suka ngasih teman-temannya makan, betul, minum. Waktu itu lo gacoan kan?
3: Iya, gua bukan kan? Gacoan aja. Apa? Bukan itu, mie itu aja.
2: Apa tuh?
3: Gua pernah dibeliin. Aduh, nanti gue takut lagi.
0: Kayaknya gue mute deh doang.
3: Nanti dikira pamer gitu loh.
0: Ria, Ria SW.
3: Gak apa-apa kan, disebutin gak apa-apa nih.
2: Gak apa-apa.
3: Brand tapi, jangan dari gue,
2: nanti aja ya. Nanti aja, nanti aja.
3: Makanan-makanan lagi viral yang enak-enak banget. Gak ampun. Sama Jimmy, sumpah. Dia ini baik banget orangnya.
2: Baik banget.
3: Kalau gak dibeliin parah sih udah dia. Di udara ini.
2: Agak miring dikit biar gak kedengeran. Ya pokoknya kita tungguin nomor 2 buat kamu yang mau lihat malam ini kita dibeliin apa sama Jimmy.
3: Tungguin terus ya. Dan tentunya kita bakal kita bakal update ya.
2: Betul,
3: kita bakal back sound per talk kita bakal kita update.
2: Betul.
3: Terus. Kira-kira udah dipesan belum
2: nih? Iya.
3: Belum, nanti kita terus ingetin terus.
2: Ya, karena manusia itu tempatnya lupa dan salah ya.
3: Jadi, dan tentunya juga malam hari ini ya, Siva dan juga Jimmy kita bakal, udah ready belum?
2: Udah
3: ready ya, kita ready bakal deh mengguncang per dua malam hari ini.
2: Betul, jadi kita pokoknya siap-siap aja deh teman per dua.
3: Udah siap belum? Kayaknya bukan lagu itu deh.
2: Bukan, are you ready?
3: Ready.

0: Lihat deh, seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: katlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

0: time for Flash Info.
1: Selamat malam nomor 2 Flash Info malam ini datang dari tim sepatu roda Indonesia yang borong 19 medali di kejuaraan International Belt and Road Speed Roller Skating Championship 2026 di Cina nomor 2. Nah, tim sepatu roda Indonesia ini ya tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, Cina pada 7 dan 19 Agustus kemarin ya nomor 2. Dan Indonesia berhasil nih ya, berhasil membawa pulang 19 medali yang terdiri dari 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Prestasi tersebut turut mendapat apresiasi dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Perserosi, melalui unggahan mereka di akun @pbperserosi.id pada minggu kemarin. Itu dia flash info dari Rido Usmiadi nomor 2. Untuk info selengkapnya bisa kamu akses di website kita di rri.co.id atau di aplikasi kita di RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Tumbal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aduh, ya Allah.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: Sebendung 5 Produ dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hong dari Nona jadi lagu terakhir buat kamu untuk memprodu malam ini. Terima kasih banyak kamu yang sudah dengerin kita sampai dengan hampir jam 10 ini.
1: Udah banyak ngobrol
2: terakhir
1: ya,
2: dari nomor 3. Let's divide, share and express your brain on limit. Produ dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.

hari ini kamu ditemenin sama Dirga Bimantara yang bakal menemani kamu di cerita penutup hari. Di malam hari ini nomor 2 kita bakal mau cerita-cerita bareng nih bersama kamu semua nomor 2. Kalau misalnya kamu memiliki hubungan yang tak pernah seperti kayak kamu ngerasa kayak dia ini terlalu banyak banget nih hal-hal yang beda di akhir-akhir ini, kamu bakal ditemani sama Dirga Bimantara sampai jam 11 malam nanti, cuma di cerita penutup hari.

Seduas Coming From Tak dari Danila Tumarudah menjadi lagu pembuka pada malam hari ini, ditemenin sama diri gue Bimantara sampai jam 11 malam ini Tumarudah. Kalau misalnya kamu memiliki hubungan nih Tumarudah yang rasanya itu gak pernah banget nih kayak menyerupai hubungan ketika awal nih Tumarudah, kamu bisa cerita dengan Dirga nih Tumarudah di Instagram kita di @prodobdl ya. Dirga tungguin sampai jam 11 malam nanti. Gimana Tom Rodoah di hari ini? Apakah banyak banget nih huru-hara yang telah terjadi di malam hari ini? Atau dari pagi kamu sudah terkena huru-hara ya Tom Rodoah ya? Kamu juga bisa cerita juga nih bareng dari Bimantara Tom Rodoah di hari ini nih, spesial banget di cerita penutup hari ini. Dan juga Tom Rodoah, kalau kamu ngerasa nih dia ini sama gak sih kayak awal-awal kalian bertemu, excitednya, terus kalau misalnya kamu

ngasih gift lah kepada dia nih teman berdua. Kamu pernah gak sih kalau dikasih gift tapi dibalikin gitu loh? Maksudnya kayak kayak misalnya kamu ngasih effort yang berlebih nih kepada dia nih, kepada pasangan kamu nih teman berdua, tapi dia ngerasanya kayak itu biasa aja nih ya. Kamu bisa aja cerita juga nih sama diri kamu antara teman berdua sampai jam 11 malam ini. Dan kalau misalnya kamu ada cerita-cerita sedih juga nih, kamu bisa cerita juga nih sama kita supaya didengerin nih sama kekasih kamu. Semoga bisa dia mendengarkan ya pada siaran malam hari ini. Kamu yang lagi di jalan juga nih nomor 2, hati-hati ya, jangan terlalu ngebut-ngebut lah. Karena sengebut apapun kamu berbawa kendaraan, gak bakal juga dia balik ke hubungan kamu seperti awalnya.

0: Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

kembali lagi bersama Dirga Bimantara, teman Pro 2. Dan waktunya Dirga Bimantara di sini pamit dari pendengaran kamu semua, teman Pro 2. Terima kasih nih yang kalian masih stay banget nih mendengarkan lagu-lagu yang udah Dirga susun nih buat kamu semua, teman Pro 2, untuk menemani perjalanan yang kamu. Dan terima kasih juga nih buat kalian nih yang udah cerita-cerita bareng Dirga Bimantara di Instagram kita di @pro2bdl ya, teman Pro 2. Tapi kamu gak usah khawatir, teman Pro 2, karena besok kamu bakal bertemu lagi nih dengan para penyiar-penyiar lebih asik lagi, tentunya lebih asik dari Dirga Bimantara ya. Dan terakhir dari Dirga, teman Pro 2, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirga Bimantara, teman Pro 2, pamit dari penerangan kamu, and shining out.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramai secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92.5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 11 di bulan Agustus tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di darat tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini? Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Waldi.
2: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.

0: saya adalah Sensei Kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan Lampung.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

90,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini bareng sama gue Imo Fani, nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 ya. Banyak banget informasi, banyak banget lagu-lagu yang bikin kamu semangat hari ini beraktivitas. Santai-santai ada gak sih hari Selasa? Gak apa-apa deh, pokoknya apapun aktivitas kamu bakal temenin sama gue hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nemenin kamu teman Bro 2 pagi hari ini di Spada, terutama buat kamu yang baru dengerin radio ya di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Ada banyak banget informasi yang bakal hadir, di antaranya ada kabar juga buat kamu dari Provinsi Lampung yang udah disiapin ya. Terutama yang pengen banget kabar-kabar dari Provinsi Lampung, ini ada kabar terkait dengan ribuan warga merayakan Jalan Sehat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Wai Jepara. Terus juga ada kabar teman Pro 2, nanti informasi cuaca dari Provinsi Lampung juga teman Pro 2 ya. Dan kabar yang juga akan hadir ini datang dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian UTB Lampung yang gelar workshop, semuanya bakal dihadirkan buat kamu di Spada pagi hari ini.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang pagi ini kayak belum siap aja gitu, aduh udah pagi lagi nih, udah harus berangkat aktivitas lagi gitu kan, padahal sebenarnya kamu kayak masih pengen istirahat. Kayak kurang gak sih istirahatnya? Gue gak tahu kenapa beberapa hari terakhir ya, ini padet banget kegiatan, padet banget kerjaan gitu ya, yang kayaknya ngebuat kita tuh jadi tidur jadi sedikit ya kan. Atau mungkin kamu yang juga sekarang lagi banyak kayak apa ya, bahasanya tuh PH ya, ulangan harian gitu kan. Jadi belajar buat besok. Belum lagi tugas dan lain-lain ya kan, di sekolah, di kampus, yang masih nguber-nguber skripsi, pengen dikerjainnya lebih cepat ya, bisa cepat selesai juga. Semangat teman Pro 2, pokoknya semua hal yang kamu pengen uber, pengen kamu dapetin, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik, kemudian hasil juga maksimal. Oh iya kan. By the way, pagi ini enak banget, cuaca masih ya seperti pagi-pagi biasanya kita nikmati ya, udara yang segar, angin semilir tipis-tipis teman Pro 2. Kalau di Pahoman juga masih cerah, beberapa hari terakhir juga kita masih ngerasa cerah ya teman Pro 2, belum ada hujan gitu ya. Jadi ya, tetap hemat-hemat penggunaan air, jangan boros-boros. Walaupun gue tahu ya, teman Pro 2 itu nggak mudah untuk menghemat air, apalagi terbiasa mungkin kayak mandi dengan air yang cukup banyak dan lain-lain, mungkin kayak disiasatin sih. Tapi emang sebenarnya penggunaan air ketika mandi pakai gayung sama pakai shower itu lebih hemat pakai shower sih teman Pro 2. Jadi kalau pakai gayung itu kan kayak waduh, pagi ini mungkin udah mandi kamu udah habis berapa ember. Aduh, bersyukur lah teman Pro 2 masih banyak yang ada yang apa bisa dibilang sulit ya, di tempatnya udah nggak ada air lah gitu. Jadi buat kamu yang di rumahnya masih banyak airnya, ya dihemat-hemat, jangan sampai berlebihan nanti malah habis kan repot. Ya udah kalau gitu, banyak informasi nanti bakal hadir, sambil dengerin lagi ya lagu yang udah disiapin buat temen kamu di pagi ini di Spada, bersama gue Ima Fani di Spada untuk hari ini.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pada hari Batalama.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih temani kamu teman Pro 2 di Spada pagi hari ini. Buat yang juga terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung pagi ini di 9,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Gimana semangat kamu pagi ini teman Pro 2 dengan asupan banyak konten yang udah kamu tonton di media sosial ya? Pagi-pagi udah langsung buka media sosial gitu kan, Instagram, TikTok, kayak langsung terpaku dengan handphone. Padahal sebenarnya banyak kegiatan yang harusnya kamu bisa lakuin di pagi hari ini ya. Sekedar olahraga atau mungkin sarapan juga, teman-teman udah jangan lupa sarapan. Sarapan cari yang sehat juga ya. Informasi ya kali ini ada buat kamu dari informasi perakiran cuaca yang hadir dari Provinsi Lampung, dari BMKG Provinsi Lampung lebih tepatnya untuk hari ini teman Pro 2 di tanggal 11 Agustus 2026 ya. Untuk pagi hari teman Pro 2 dari pukul 7 sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, secara umum ini cerah sampai dengan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Tulang Bawang. Kemudian untuk siang sampai dengan sore hari, dari pukul 13 siang sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat juga secara umum cerah sampai dengan cerah berawan. Pada malam hari 19 sampai dengan pukul 1 dini hari ya, secara umum cerah sampai dengan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, kemudian Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dari dini hari, dari pukul 1 dini hari nanti sampai dengan pukul 7 besok, ini secara umum cerah sampai dengan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Untuk suhu udara, ini berkisar antara 18 sampai dengan 30 derajat Celcius, wilayah lainnya 22 sampai dengan 34 derajat Celcius ya, di Kabupaten Lampung Barat yang lebih dingin 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara teman Pro 2 50 sampai dengan 95%. Sementara untuk angin permukaan itu dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Dan itu di informasi perakiran cuaca hari ini teman Pro 2 dari BMKG Provinsi Lampung.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

105,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Lagunya Rosa bareng sama Ariel, Nada-nada cinta. Teman Pro 2 gimana pagi ini yang berangkat ke tempat aktivitas? Udah mau jam 7, di luar juga mungkin udah pada sibuk ya, dengar radio di mobil kamu atau mungkin pakai earphone di kendaraan, tapi tetap volumenya jangan terlalu keras ya teman Pro 2. Nikmatin pagi ini dengan kegiatan lagi, semangat teman Pro 2. Apalagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Udah banyak lomba yang kamu ikutin gak sih? Kira-kira mau lomba apa aja teman Pro 2 untuk kita di Hari Kemerdekaan? Jujur gue kayak gak terlalu banyak ngeliat konten lomba sih tahun ini teman Pro 2, tapi atau belum ya? Tapi yang mungkin udah juga dilihat tuh kayak banyak bendera di mana-mana udah pasti ya kan. Jadi ornamen merah putih yang kita lihat itu udah rame, umbul-umbul, kemeriahan-kemeriahan juga. Tapi buat yang mungkin nanti mungkin di akhir pekan ya udah mulai banyak lomba, siap-siap teman Pro 2, seru. Salah satunya kegiatan juga yang biasanya di apa ya menjelang HUT RI atau Hari Kemerdekaan itu adalah Jalan Sehat. Nah ini juga dilakuin nih sama ribuan warga yang meriahkan Jalan Sehat dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Raja Sakti, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur di hari Minggu kemarin ya, tanggal 10. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Timur Azwar Hadi. Ini diawali juga dengan senam bersama, kemudian lanjutkan dengan jalan sehat dengan rute sekitar 3 km. Warga tampak antusias mengikuti kegiatan sambil membawa atribut bernuansa kemerdekaan. Kemeriahan semakin bertambah ya dengan berbagai hadiah yang disiapkan panitia. Total door prize itu mencapai 50 juta rupiah. Dengan hadiah utamanya berupa sepeda listrik, kemudian ada sepeda olahraga, kulkas, dan juga pilihan hadiah hiburan lainnya. Selain olahraga hiburan, panitia juga nih teman Pro 2 ini menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga layanan donor darah bagi masyarakat. Ketua panitia Ibda Purnawirawan Pilda Kisra ini juga mengatakan bahwa lebih dari 10.000 warga hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, kemudian juga meningkatkan semangat gotong royong dan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat Wai Jepara dan juga sehat ya berolahraga bersama. Oke, itu dia informasi yang hadir dari RRI.co.id. Kamu juga mungkin ada rencana hari ini ada ikutan lomba di kantor ya. Lomba apa 17-an. Biasanya juga di kantor-kantor juga bikin lomba gitu ya, seru. Jadi makin meriah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.